0: berdasarkan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
1: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
3: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
3: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
2: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
3: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
3: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
0: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan.

0: alam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Danim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
3: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
1: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
2: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
1: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
3: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
4: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
3: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
5: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
3: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
9: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
8: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
9: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
10: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
11: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
9: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
7: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
12: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
13: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dimanapun Anda berada pagi ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Prosatu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian saudara penyampaian Warta Berita Sentral. Sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Bovendigul siang, saya Indah Dari menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14. Edisi siar hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya, ditemani dengan cuaca Bovendigul pagi ini dengan mendung ademnya untuk Anda yang juga saat ini beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua pagi ini, dan juga tadi pagi sudah disampaikan ya oleh Prakirawan BMKG seperti apa seharian kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Baik, untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, selamat pagi dan selamat pagi untuk Anda semua ya. Yang ada di tempat-tempat usaha pagi hari ini juga sudah persiapan membuka lapaknya, selamat pagi saja untuk Anda semua. Laris manis di hari ini, amin. Dan juga untuk Anda selalu diberikan kesehatan ya. Baik, saya Indah Dari menjumpai Anda. Akan kami hadirkan saat lagi informasi dalam segmen Cek Fakta. Setelah

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama RRI pagi ini. Informasi terkait dengan video keluarga mendadak kaya yang juga mendapat bantuan dari Purbaya merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya, Yudi Sadewa. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim unggahan video yang perlihatkan satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapatkan bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan adalah informasi tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB dan tidak ada kaitannya, saudara, dengan bantuan dana hibah 2026. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga ada Purbaya tidak pernah mengatakan atau mengumumkan terkait dengan bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor ataupun video tidak resmi. Jadi informasi yang Anda lihat terkait dengan sebuah ataupun video keluarga yang juga mengatakan mendadak kaya mendapat bantuan dari Purbaya itu merupakan informasi tidak benar, saudara, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Siang. Saudara, saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda. Pagi ini sudah kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Informasi tadi terkait dengan sebuah keluarga yang juga dinyatakan bahwa menerima, kaya mendadak karena menerima bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan yang juga merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax ya. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami. Saya Indah Dari, pagi ini menemani dan saudara pendengar, teman-teman pilihan kembali kami hadirkan di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 10. Sanksi suara ataupun program suara anti narkoba, korupsi dan judi. Kemudian ada musik dan informasi di pukul 11, pukul 12 kami hadirkan segmen MPL. Musik pelepas lelah, ruang untuk Anda saudara ya. Untuk request ataupun salam-salam selama kurang lebih 1 jam. Tepat pukul 13 kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selepas itu informasi dalam segmen Cek Fakta kembali kami hadirkan. Sekaligus menutup perjumpaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 9988222, via telepon 0814 95 9333, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

Saudara pendengar Prosator RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi, pukul 9.53 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang, menemani suasana hari Rabu Anda di hari ini ya, 10 Juni 2026. Mohon maaf kalau suara saya agak bindeng ya. Sepertinya cuaca memang yang membawa suka dukanya. agak pilek kayaknya ya. Semoga tidak mengganggu sudah mendengar ya suara saya di telinga Anda pagi ini. Dan untuk Anda juga pagi ini tentunya akan kami hadirkan sejumlah informasi ya. Selepas tadi informasi dari Pro 3 Jakarta yang dikemas dalam penyampaian warta berita sentral, kita lihat apa yang sudah mengudara di portal berita kami.

Beragam informasi di antaranya saudara mulai 10 Juni di hari ini ya, hari Rabu. Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter ataupun Rp250.000 per liter. Kemudian ada informasi lainnya di mana saudara pasar Mumanjakoa juga tetap difungsikan, pemerintah Kabupaten Povedigul siap mengembangkan. Di sisi lain ada tahu dan tempe akan menghadapi tekanan harga di tengah rupiah melemah ataupun rupiah melemah, tentunya tahu dan tempe akan menghadapi tekanan harga. Saat lagi saudara akan kami hadirkan ya.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu.
2: Tidak bisa, Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja, Mo.
1: Tidak bisa. Saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa. Antri dong.
3: Kalau begitu, biar Ade mandi duluan ya. Kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah. Siapa tadi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilas Berita.
1: Saudara, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 saudara per liter. Meski demikian juga Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert mengatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan juga regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Selain Pertamax dan Pertamax Green juga, saudara, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan, yakni Pertamax Turbo tetap dibanderol dengan harga Rp20.750 per liter. Kemudian harga Dex Lite masih berada di level Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter. Pertamina juga menyatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina. Masih dari portal berita kami, saudara, rri.co.id, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah, industri tahu dan tempe bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Ketergantungan tersebut membuat pengrajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai impor biasanya ikut mengalami kenaikan. Kondisi itu juga berdampak langsung terhadap biaya produksi para perajin tahu dan juga tempe. Mereka harus mengeluarkan modal lebih besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah juga, saudara, mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan harga kedelai impor. Harga ataupun langkah

Saudara, kalau tadi dua informasi sepertinya kurang mengenakan untuk didengarkan pagi ini, kita ke informasi dari dunia olahraga, agak sedikit menggembirakan ya, di mana Ole Romney membawa Indonesia tundukkan Mozambik semalam ya, unggul 1-0. Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2026, Selasa 9 Juni 2026. Pertandingan antara kedua tim juga semalam berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Herdman pada awal pertandingan. Ragnar Urartmangun juga, saudara, membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya. Menebus kotak penalti lawan, namun upayanya berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Dari situasi sepak pojok, Elkan Bagot juga hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat. Sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang. Kemudian saudara pendengar, ada Marcelino Ferdinand juga yang baru bermain kembali untuk timnas, memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Kemudian gol yang ditunggu publik di tanah air akhirnya tercipta melalui aksi dari Ole Romney pada menit ke-12. Pemain Oxford United itu sukses memanfaatkan umpan Ragnar sebelum melewati kiper dan menuntaskan peluang dengan tenang. Mozambik, saudara, berusaha membalas setelah tertinggal tetapi tetap kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Kiper Martin Paes juga tampil sigap menjaga gawang skuad Garuda dari ancaman tim tamu. Dan akhirnya Indonesia menang telak 1-0. Dan semalam, saudara pendengar ya, Ole Romney yang juga kembali mencetak gol untuk Indonesia. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: bakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Saudara prosatoreri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang, masih ditemani saya Indah dari pagi menjelang siang hari ini.

Saudara, pukul 10 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Informasi lainnya datang dari Bovendigul, di mana pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Mumanjakowa tetap beroperasi. Meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pasar Mumanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar distrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memutuskan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar. Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan tersebut telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan juga, saudara, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Mumanjakowa dapat berfungsi lebih baik sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut juga, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu juga pelayanan kepada pedagang menjadi lebih optimal. Informasi tadi dari Bovendigul, saudara, di mana pasar Mumanjakowa ya tetap difungsikan, pemerintah Kabupaten Bovendigul siapkan pengembangan. Seperti yang Anda lihat, saudara pendengar ya, sepertinya sampai saat ini masih belum beroperasi ya pasar Mumanjakowa yang ada di kilo 3. Satu dan lain hal sepertinya menjadi kendala pedagang. Mungkin salah satunya adalah jarak ya, yang begitu jauh yang memang sepertinya sulit dijangkau oleh masyarakat, atau apa sebenarnya yang menjadi kendala selain dari pembeli dan juga pedagang ataupun penjual ya, yang sepertinya belum begitu tertarik untuk membuka lapaknya di pasar Mumanjakowa. Itu tadi informasi, saudara, silakan Anda membaca selengkapnya dan informasi lainnya ya di portal berita kami rri.co.id. Anda juga bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda ya dalam Halo RRI di setiap hari Senin dan juga Jumat. Salah satunya topik pasar bisa menjadi topik untuk Anda keluhkan ya di hari Jumat nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.

dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Boven Digul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

0: Saudara, informasi masih terkait dengan Pasar Muman Jakoa, di mana penertiban lapak pasar sentral Tanah Merah pemilik tidak aktif terancam digantikan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di Pasar Sentral Tanah Merah. Hal ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. PLT Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Bovendigul, Emilianus, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata tentunya, saudara, untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus juga, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun apabila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan, di mana ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan kepada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha. Tentunya, saudara pendengar, untuk mendukung kebijakan tersebut juga, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus tentunya menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar area pasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara Hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Saudara ditemani Keisha siang hari ini ya, Better on My Own di ruang dengar Anda 90,3 dan juga 97,5 FM. Terima kasih Anda masih mendengarkan Move di Gul Siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda ya. Tepat pukul 9 tadi sudah mengudara hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang mempersiapkan santap siang, selamat siang untuk Anda semua ya. Atau Anda juga di siang hari ini lagi melayani pelanggan di tempat-tempat usaha, saudara. Selamat siang untuk Anda semua yang lagi dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya.

ya, hari Rabu 10 Juni 2026. Atau Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM Pemancar Relay Waropko ya. Selamat siang untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda di hari ini ya? Kemudian untuk Anda juga saudara yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, menemani suasana siang hari Anda, saya Indah Dari menemani ya. Di pukul 12 kita bersama dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah.

Ditemani Titi Kadi kembali dengan album Kenangan ya. Untuk Anda juga siang hari ini sudah mendengar, selamat siang. Kami hadirkan sebuah artikel di mana menu makan siang yang sehat. Yang mungkin lagi menjalankan pola hidup sehat ataupun lagi diet istilahnya. Saat ini lagi menjalani proses diet. Ataupun mungkin yang lagi puasa intermittent fasting kayaknya ya. Menu makan siang yang sehat merupakan bagian penting dari pola hidup seimbang di tengah aktivitas harian yang padat. Makan siang berfungsi sebagai sumber energi untuk menjaga fokus dan produktivitas hingga sore hari. Oleh karena itu penting untuk memilih menu yang tidak mengenyangkan. Komposisi makan siang yang ideal mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta serat. Karbohidrat kompleks juga seperti nasi merah, kentang, ataupun quinoa dapat memberikan energi yang lebih tahan lama. Sementara itu, saudara, protein dari ayam tanpa kulit, ikan, tahu, ataupun tempe membantu memperbaiki dan membangun jaringan tubuh. Sayuran juga tidak boleh terlewatkan dalam menu makan siang sehat. Mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, kemudian ada brokoli ataupun kacang panjang ya, dapat memberikan vitamin dan mineral yang penting. Selain itu juga serat dalam sayuran membantu menjaga sistem pencernaan tetap lancar dan membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Lemak sehat juga berperan penting meskipun sering dihindari ya. Sumber lemak seperti alpukat, kacang-kacangan, ataupun minyak zaitun dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang tepat juga tentunya membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selain memperhatikan jenis makanan, kemudian saudara, cara-cara pengolahannya juga sangat berpengaruh ya. Pilihlah metode masak seperti merebus, mengukus, ataupun memanggang daripada menggoreng. Mengurangi tentunya penggunaan minyak berlebih dapat membantu menekan asupan kalori dan lemak jenuh. Minum ataupun minuman pendamping juga perlu diperhatikan. Jadi mungkin yang lagi mengubah isi yang ada di dalam piringnya mungkin saat ini lagi rebus-rebus ataupun kukus-kukusnya, atau mungkin sudah ada yang berhasil dietnya ya, atau mungkin sebagian dari Anda masih hari pertama dalam artian kemarin hari pertama, terus hari selanjutnya mungkin gagal, ulang lagi hari pertama dan masih hari pertama ya di hari ini. Tidak ada yang salah dari sebuah percobaan, yang salah adalah ketika Anda mencoba untuk berhenti mencoba. Intinya apapun itu sudah mendengar ya, selagi untuk kenyamanan, keamanan, kesehatan untuk Anda, ya semua dari Anda dan untuk Anda ya. Dipikirkan sebaiknya seperti apa dan langkah apa sebaiknya yang perlu diambil. Kalau tadi ada menu makan siang yang sehat, dan untuk Anda yang juga sudah mulai mengisi piring Anda dengan kukus-kukus, semoga bertahan lama dan bisa berkelanjutan ya. Ataupun Anda yang juga mungkin masih hari pertama sampai hari ini, tidak ada salahnya untuk berganti hari di hari-hari berikutnya ya. Baik, tetap semangat saja untuk Anda semua siang hari ini ya. Kami hadirkan lagu ada Leola Drakel ya, Kapan Kau Kembali.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

kasih. Andai kau dengar lagu ini, ingatlah bahwa kita pernah bersatu. Tapi mengapa kau sakiti hati ini? Mengapa kau luka?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ditemani Nadif siang hari ini ya dengan penjaga hati. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Nikul siang. Dan sepertinya sinar matahari di hari ini, sepanjang hari ini Rabu ya, ada yang berdoa mungkin untuk turun hujan, dan akhirnya dia sepertinya malu-malu ya untuk mengeluarkan sinarnya. Meskipun memang agak mendung tapi cerah, namun tidak begitu panas, agak mix kayaknya ya, mix feeling cuaca di Bovendigul ya hari ini, hari Rabu. Sudah pukul 11 juga lebih 47 menit waktu Indonesia Timur yang udah start makan siang. Selamat siang untuk Anda semua ya. Semoga kenyang dan makannya yang bergizi, dan tentunya untuk energi selanjutnya ya selepas istirahat siang di pukul 12 siang.

pendengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Prosatoreri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang, menemani suasana siang hari Anda ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sudah mendengar ya, menuju rumah Anda ataupun saat ini yang lagi mencari warung-warung untuk menikmati santap siangnya ya. Menikmati waktu istirahat di hari ini, hari Rabu ya, tepat pukul 12, kurang lebih 6 menit lagi. Sekaligus nanti kita jelangnya segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Untuk Anda siang hari ini juga yang belum selesai dengan kesibukannya di dapur, tetap semangat untuk Anda semua ya. Mungkin di siang hari ini juga untuk Anda sudah mendengar yang lagi melayani pelanggannya juga, ataupun yang lagi mengerjakan orderan mungkin ya di hari ini, yang juga memang ada usaha-usahanya, mungkin usaha cake ataupun makanannya ya. Selamat siang saja untuk Anda semua. Di siang hari ini juga segmen MPL selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 13 kami hadirkan Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nanti di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS akan kami buka, saudara menemani Anda, ruang untuk Anda. Sekali lagi ya, ruang bebas untuk Anda, namun harus tetap santun ya, menyampaikan ataupun nalarkan requestan Anda siang hari ini. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa radio satu suara berjuta telinga, untuk itu memang mohon saling menjaga perasaan dari masing-masing pendengar yang juga turut mendengarkan. Bukan hanya kita, mereka, dan masih banyak orang juga yang mendengarkan radio. Mungkin ada beberapa keluhan yang juga terganggu ya dengan beberapa oknum-oknum dari pendengar yang juga memang mungkin agak kelewatan batas. Nanti di pukul 12 sudah mendengar ya, MPL sekali lagi kami sampaikan untuk menyampaikan requestan Anda ataupun partisipasi Anda di siang hari ini, tetap disampaikan santun ya, demi kenyamanan semua tentunya ya. Ada Pance Pondang dengan Kekasih sekaligus mengantarkan kita dalam segmen MPL tepat pukul 12.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dimanapun Anda berada siang hari ini, pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, Saudara MPL Musik Lepas Lelah menemani kembali suasana siang hari Anda. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sudah ada pendengar yang juga turut bergabung siang hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang MPL, halo. Halo MPL, selamat siang. Halo, masih mencari makan? Selamat siang, halo MPL.
3: Ya. Siang MPL.
2: Iya, siap. Terima kasih Bu Anusu, selamat siang.
3: Iya, dengan Mbak Indah ke Mbak Ani.
2: Mbak Indah siang hari ini.
3: Mbak Indah, iya. Apa kabar Mbak Indah?
2: Alhamdulillah baik, Ibu Anusu. Bagaimana sebaliknya?
3: Kalau saya kabar alhamdulillah sehat, cuaca pun panas Mbak Indah.
2: Waduh, Bu Fendigul mataharinya lagi malu-malu mau keluar siang ini.
3: Oh, malu tuh kalau di sini udah cerah betul dan panas menyengat.
2: Oke. Yang penting sehat ya, Bu Anusu.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat Mbak Indah. Nah, saya mau request lagu Mbak Indah.
2: Boleh, lagu apa siang ini?
3: Lagunya Kaulah Cinta Matiku dari Gisma Wandira.
2: Oke, Wandira.
3: Gisma Wandira ya.
2: Oke, lagunya salam-salamnya.
3: Iya, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama Amin. Salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Rendi, buat Ibu Iga, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Mbak Bang Luhut, Mbak Bintang Pratama, Bang Widi, Mbak Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Mbak Tau Subusri, Mbak Tanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Asam Baizet.
2: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anusu ya, dari Sambas ya hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
4: Iya.
2: Halo, selamat siang. Ada siapa di mana? Halo. Oke, terputus sepertinya ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini, MPL Musik Pelepas Lelah. Masih menemani Anda seperti biasa ya, di line telepon di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. MPL siang hari ini, halo, ada siapa di mana?
4: Selamat siang.
2: Ya.
4: Halo.
2: Oke, selamat siang.
4: Iya.
2: Siang.
4: Ramadan.
2: Oh ya, Bang Ramadan, bagaimana?
4: Ya, kabar bagaimana? Baik, ya.
2: Alhamdulillah baik, ya. Agak serak hari ini ya suara saya.
4: Oh ya, semoga nanti jernih kembali ya. Ini cuaca di sini agak mendung, kalau di sana?
2: Hari ini sama, hari ini agak malu-malu sama mataharinya, ya? Mendung. Tapi agak cerah, iya. Gimana ya? Mix.
4: Oh iya, mantap.
2: Mantap.
4: Eh, request lagu boleh. dari Keroncong Tugu, judulnya Bunda Piara ya. Nanti saya kirim linknya ya,
2: okay.
4: Bunda Piara dari Keroncong Tugu. Salamnya ikut Ibu Wanusu saja tadi, terima kasih Ibu Wanusu salamnya. Biar nanti banyak orang bisa masuk ya,
2: sempat
4: tinggal waktu aja. Pokoknya harapan sehat semuanya, baik-baik saja dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih ya.
2: Amin.
4: Pak, ya, Mbak Indah, selamat menjalankan tugas penyiaran ya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, okay, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bang Ramadan, sehat selalu ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Kakak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke, apa kabar siang hari ini Butri? Halo.
5: Kabarnya kalau saya bersama keluarga sehat, tapi cuaca di Merauke ini dia malu-malu.
2: Oh,
5: sama dengan di apa, Bofen.
2: Semalam hujan?
5: Dari pagi deh malu-malu,
2: Kalau semalam hujan?
5: Tidak, kita kayaknya sudah berapa bulan ya sampai tidak ada hujan.
2: Tidak ada hujan.
5: Kadang hujan sih gerimis, gerimisnya sedikit-sedikit saja. Tidak katanya gerimis yang besar-besar tidak.
2: Sama berarti.
5: Bofen juga sama.
2: Sama. Gerimis belum
5: ada. Aduh, kalau Bofen gerimis tidak ada air tuh bahaya Kakak Indah ya.
2: Itu lagi.
5: Kalau kita di Merauke masih banyak air. Kalau kita di Merauke banyak air.
2: Itu.

0: tidak ada punya ini, kita berbahaya.
1: Kita
0: mundur ke belakang. Mesin waktu kan mundur ke belakang tuh, jadi masa lalu kita begitu Kakak Indah. Oke, saya kirim-kirim dulu ya untuk Kakak Indah yang sedang bertugas. Semoga Kakak Indah selalu sehat bersama keluarga di rumah dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak.
1: Amin.
0: Dan selalu happy gitu. Dan juga untuk tadi untuk Ibu Wanusu ya, dengan Pak Ramadan semuanya sehat. Semoga Pak Ramadan sudah sehat ya, Pak Ramadan bisa bergabung kembali di RRI Poso Bigul maupun RRI Merauke dan Sasak. Dan juga untuk Bang Luhut, Bang Andi Bang Bintang Pratama, dan juga Ibu Farida dan Mbak Dika, semuanya sehat, dan juga Pak Nasrun, Mama Ima di Momere, dan juga Ibu Wigati ya, semoga Ibu Wigati selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk kembali ke Bovendigul untuk Tete Tias, mudah-mudahan Tete Tias sekarang sedang bersama keluarga di rumah dan sudah makan siang, Kakak Tete Tias ya. Dan juga untuk keluarga saya, Ibu Guru Lasi bersama keluarga Biwer, dan juga untuk saudaraku Andini di perumahan dinas pensi, semoga Andini juga selalu sehat. Dan untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Kakak Indah, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Kakak Indah NPL di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari keluarga Ibu
1: Utri di Merauke. Tadi Bang Ramadan udah masuk.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Pak Ramadan ya.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Utri di Merauke ya. Selalu excited, sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada siapa di mana siang hari ini? Selamat siang, halo. Halo. Halo MPL. Selamat siang. Halo.
2: Halo MPL. Selamat siang.
1: Oke. Selamat siang Bang Luhut. Apa kabar Tapanuli?
2: Bon, kabar-kabar ya. Cuaca di sini sama di Boven.
1: Oke, sama Boven ya. Monitor dari jam berapa?
2: Dari kalau di sini dari jam 9.30.
1: 9.30. Oke. Mau lagu apa siang hari ini?
2: Tapi sini anginnya lumayan kencang.
1: Lumayan kencang anginnya ya? Ya. Oke.
2: Okay. Kita semua sehat, semangat, diri selalu. Apa-apa itu angin, mau mencung, mau cerai, tidak apa-apa. Aku mau dengerin lagunya dari... Yang dari... Dari lagu Batak lagi dari hari ini.
1: Batak, judulnya...
2: dari bas, jadi itu bacanya jadinya.
1: Si Nanggar Tulu.
2: Jangan itu udah pernah itu.
1: Apa judulnya?
2: Itu aja jelas dulu.
1: Hah?
2: Dari Flora Susan Tiga Sugian kalau ada.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya itu Minang Sai Jembur.
1: Inang.
2: Unang Sai Jemburu dari Flora Susan Tiga Sugian.
1: Dari Flora.
2: Ya, Flora.
1: Sabar ya. Oh, Unang Sai Jemburu Flora Susanti.
2: Iya.
1: Itu jangan, lagunya?
2: Ya, jangan cemburu gitu judulnya itu.
1: Oh, jangan cemburu. Oke, sip. Ya. Lagunya untuk siapa? Salam-salamnya silakan.
2: Yang pertama buat banyak yang sudah sampai tentang dan tetap semangat. Terus ada juga Butri yang baru turun sama Pak Freddy, ada Bang Ramadan, ada juga Rajaya Putra Boven, ada Bang Rimba, ada Bang Ion untuk semua Aceh, Bu Anusu, Ibu Tadida, Bunda Ima, Ibu Jati, Bang Bintang Pratama, Pratama Tengah, Ahmad Tirwan. Terus ada juga Pak Sinama Tari juga. Dan buat semua-semuanya jazalah yang mendengarkan dimanapun berada. Salam sehat, salam kompak di darah. Oke, lagunya ditunggu buat yang dari selama mudinya sampai. Dan MPL, terima kasih.

0: Horas. Oke. Terima kasih Bang Luhut ya. Siang hari ini sehat selalu bersama keluarga. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang. Oke, ini sepertinya ada trouble ya pendengar di siang hari ini ya. Atau mungkin beberapa oknum pendengar, mohon maaf ya, harus saya skip siang hari ini. Satu dan lain hal. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan ya. Mohon maaf sekali lagi, nanti di Prodangdut ya, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang. Sudah ada kurang lebih, oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Mbak Beauty siang hari ini. Selamat siang. Ini WhatsApp-nya langsung end. Gimana? Halo, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL.
0: Iya, baru mau diangkat. Kebalikannya ya. Sinonim apa antonim? Ini berbeda suaranya. Ini yang di...
1: Siapa yang buka pintu?
0: Ada Ibu Wanusu tadi.
1: Oh, Ibu Wanusu. Ibu Wanusu.
0: Wanusu. Lagu apa siang ini?
1: Baru. Saya lagi mikir lagu apa ya.
0: Ada lagu dari Tantowi Ariyati. Lagu apa?
1: Di playlist ada lagu apa aja?
0: Oh, ada Ariyati. Kemudian ada... Ada... Siapa lagi namanya? Menunggumu. Ada Menunggumu, kemudian ada Cinta Begini Adanya dari Andrea. Tentang Aku dari Andin. Mau apa? Ada Kesayangan.
1: Semangat-semangat dari situ.
0: Ada yang semangat. Oh, lagu lagu.
1: Jangan yang galau-galau.
0: Oh, jangan yang galau. Oke, lagu siapa? Putar-putar. Dari Jackson. Biar hari ini kita putar-putar ya. Mau lagu apa sih yang ini?
1: Lagu apa ya?
0: Oh, ada Freedom, Akon.
1: Ah, boleh Akon.
0: Oke, okay, Freedom. Salamnya
1: Freedom.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, bebas. Oke, okay, okay. Baru Bang Bintang enggak ada, belum masuk.
0: Dia lagi mencari ilmu ketujuh kayaknya. Belum bisa dihubungi.
1: Ah,
0: iya, lagi hilang.
1: Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu salam aja buat semuanya, spesial tuh buat Ibu Wanusi yang buka pintu.
0: Okay.
1: Kenapa yang buka pintu orang luar terus kah?
0: Itu lagi, itu yang tanyakan pada diri sendiri.
1: Saya lo baru-baru pulang.
0: Oh, jadi baru pulang.
1: Dengarnya oh udah mulai.
0: Aduh. Tepat waktu ya, on time. Oke. Okay.
1: Mulai jadi. Makanya saya tanya yang buka pintu siapa tadi. Oke, sudah kalau okay. Gitu lanjut.
0: Terima kasih.
1: Bertugas. Semoga makin mancung. Salah.
0: Ini kebalikannya ya. Terima kasih. Salam buat yang di samping. Sekarang kebalikan ya. Kemarin suara ini yang ada di belakang layar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, sudah ada 5 lagu akan mengudara menemani suasana siang hari Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, dengan santun menyampaikan ataupun sudah mengikuti aturan yang ada ya. Terima kasih, kami hadirkan lagu requestan Anda siang hari ini.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufindi Gul Siang. Saudara, pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Mufindi Gul Siang masih menemani suasana siang hari Anda. Lagu-lagu pilihan Anda siang hari ini ya, dalam segmen MPL, musik kelepas lelah, masih mengudara. Dan tembang terakhir nanti dari requestan Mbak Beauty ya, ada Akon dengan Freedom.

Sekaligus saudara pendengar ya, ada pendengar yang juga sudah dalam antrian siang hari ini di line telepon WhatsApp dan juga line telepon reguler kami ya. Saat lagi nanti akan kami terima dan nanti setelah itu Anda bisa request ya.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Dimanapun Anda berada siang hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Mufti Gulsia. Sekaligus saudara pendengar ya, kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat siang, halo MPL. Halo. Halo, selamat siang.
2: Siang.
1: Iya, selamat siang Pak Usu.
2: Ya, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik ya. Bagaimana sebaliknya Pak Usu?
2: Alhamdulillah, cuacanya agak panas. Dengan siapa nih?
1: Agak panas ya. Ada Kakak Indah siang hari ini, Pak Usu menemani.
2: Iya. Panas sih.
1: No, panas ya?
2: Iya, panas.
1: Mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya Di Batas Kota Ini dari Tommy Jepisa.
1: Oke. Tommy Jepisa. Nah,
2: salamnya kita rangkul semuanya lah dari A sampai Z tanpa kecuali cowok yang biasa gabung di Pendigul tuh.
1: Oke, sip.
2: Nah, yuk. Selamat siang. Musik berapa sulela.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Usu. Sehat selalu ya bersama keluarga. Ada Bu Iga di Wonosobo. Assalamualaikum. Kakak Indah, halo. Hali ini bukan halo ya, typo kayaknya ya. Halo Ibu Anusu. Salah, maaf. Ibu Wiga di Wonosobo, minta maaf.
3: Halo, selamat siang. Apa kabar Kakak Indah?
1: Mulut saya ikut typo ya, membaca Hali. Jadi saya juga menyapanya agak tergelincir ya. Alhamdulillah baik.
3: Enggak apa-apa.
1: Gimana sebaliknya Wonosobo?
3: Wonosobo lagi, alhamdulillah lagi cerah, lagi super dingin.
1: Waduh.
3: Lagi tuh musim, pokoknya sudah masuk musim dingin Kakak.
1: Okay.
3: Indah.
1: Hujan juga?
3: Sudah. Enggak hujan.
1: Oh, enggak hujan. Hanya dingin ya.
3: Hujan es. Sudah bukan hujan es, sudah karena suhu terlalu dingin ya. Uh-huh. Sudah embun sudah jadi salju nih. Oh. Di Dieng. Sudah 3-4 hari ini berarti.
1: 4 harian berarti baru ya.
3: Iya. Okay. masuk musim dingin, musim kemarau ya, dingin. Hmm. Sekali. Ini aja di tempat ibu siang seperti ini. Hmm-mm. Masih baru aja 17.
1: Oh, baru aja. Di tengah terik, iya. Di jam masih pagi ya, jam 10. Oke.
3: Seperti dalam freezer.
1: Oke, mau lagu apa kita lagu dulu siang hari ini?
3: Lagunya dari ini.
1: Dari siapa?
3: Esensial itu.
1: Oh, di Esensial.
3: Menari.
1: Menari. Oke.
3: Okay. Iya. Sip.
1: Menari-nari.
3: Oke, di bawah hujan, di air hujan.
1: Lagunya salamnya ya.
3: Waktunya sudah mepet ya. Mm-hmm. Salamnya buat semuanya saja, buat Kak Indah dan semua kru, salam sehat, semangat, sukses selalu Bovendigul.
1: Terima kasih.
3: Lain waktu kita bisa ngobrol. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Wiga di Wonosobo. Di sana udah salju ya. Bovendigul masih dengan adem ayem anget ya. Begitulah. Ada siapa selanjutnya? Halo, selamat siang MPL.
4: Sama buah semua pendengar RRI saja, Mbak Indah.
1: Oke, tuan rumah tutup pintu. Lagunya?
4: Selamat siang.
1: Oke.
4: Okay. Ya, aku nggak ada di situ.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
4: Oke. Okay. Selamat siang.
1: Iya. Ya. Terima kasih Kakak Tias ya, sekaligus saudara pendengar ya, menutup pintu dalam perjumpaan kita siang hari ini ya. Lain telepon dan juga nomor WhatsApp, mohon maaf sudah tidak bisa kami terima ya. Ada Tommy, kemudian juga The Essential, nanti requestan Kakak Tias siang hari ini, nanti dipilihkan lagu dari Mita ya. Selamat mendengarkan.

Pukul 12:59 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, ada Ona Hetarwa ya, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bovendi Kulsiang segmen MPL, musik pelepas lelah. Kami hadirkan selanjutnya dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13. Selepas itu kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendi Kulsiang ya. Sehingga dari mesin remani Anda, akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung bersama kami dalam segmen MPL, musik pelepas lelah. Dan di pukul 14 nanti ya, akan ada rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendi Gol Sore. Sekaligus kami hadirkan dinamika olahraga. Selamat siang untuk Anda semua, selamat beristirahat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan

0: pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini, dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP, FC, dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Jadi kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian saudara penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Daring masih menemani ruang dengan Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI yang ada di pemancar relay Waropko.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Presiden Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama RRI di siang menjelang sore hari ini ya. Informasi kami lansir dari portal berita Komdigi terkait dengan video yang mengklaim rekayasa produksi hantavirus menggunakan APD. Informasi selengkapnya, saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan menampilkan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung dari atau maksud kami alat pelindung diri atau APD. Dimana sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan alat pelindung diri atau APD merupakan hoax ataupun informasi tidak benar. Dilansir juga dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang pakaian hazmat di Bandara Tenerife, Sur, Spanyol. Jadi informasi terkait dengan video mengklaim rekayasa produksi hantavirus menggunakan alat pelindung diri merupakan informasi tidak benar, saudara, ataupun informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini, saudara, pukul 13 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari sudah mengudara menemani Anda dalam program Bob Negol Siang. Tepat pukul 9, mengudara menemani Anda untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 5 pagi dalam program Bob Negol Pagi di hari Kamis. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sudah setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bob Negol di 90,3 dan juga 97,5 FM. Ditemani dengan Yura sore hari ini ya, siang menjelang sore hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bob Negol Sore. Masih ada rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bob Negol Sore. Dari pukul 14 Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat beristirahat siang hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda ya di acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, semoga saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan, kami nantikan partisipasi Anda di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Dan saya sapa dulu, satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan
1: selamat
0: siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, dari Andi dari Jambi, Kak Sari ya.
0: Dengan Ana ini, Andi.
1: Oh, Kak Ana, apa kabar? Iya, Kak Ana.
0: Sehat Andi, semoga Andi juga sehat selalu ya.
1: Ya, amin. Saya minta lagunya dari ini, dari siapa ini? Dari Cucu Cahyati.
0: Cucu Cahyati, judulnya cinta. Apa?
1: Kisah cinta.
0: Oh iya. Salamnya ya, buat siapa aja nih, Andi?
1: Salamnya pertama-tama buat Dika di Peliabu, kalau lagi monitor sama monitor sayang, salam sehat selalu buat kamu Dika, semoga terhibur dengan lagu ini, bersama keluarga di sana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, buatnya Kak Esther dan Nia di Manado, buat Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Fauzi, Ibu Farida, buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Ana, selamat siang jelang sore.
0: Andi, lagunya dicari gak ketemu Andi, jadi Cucu Cahyati yang judul tadi gak ketemu, atau mungkin Cucu Cahyati dengan judul lain?
1: Ini ada, dari Ona Sutra ada tuh Kak.
0: Yang apa judulnya?
1: Sisa-sisa Cinta, Ona Sutra.
0: Oke, Sisa-sisa Cinta, siap. Ditunggu nanti ya.
1: Iya Kak, terima kasih Kak.
0: Baik, terima kasih kembali sudah bergabung. Kemudian

0: Aceh, Bapak Fauzi, Mas Rahat, Mas Rita, Ramad, Mbak Ibu Iga, Mbak Ahmad Irwansyah, Mbak Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bunda Ima, Bang Asun, Mbak Fauzi Busri, Mbak Lamius, yang lain juga saja Mbak Nadia sampai Z.
1: Ya, terima kasih.
0: Langsung dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, lagunya spesial buat Bang Darul, Mbak.
1: Oh, oke, baik. Ditunggu nanti lagunya ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih sudah bergabung dan menyapa juga pendengar satu penelpon sudah bergabung juga. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ana.
1: Pak Lanius. Di sana katanya masih panas ya.
2: Ya, memang panas betul. Ini sebenarnya panas juga. Cuman kalau saya dengan Wan Usu itu beda kecamatan, tapi satu kabupaten begitu.
1: Oke, baik.
2: Dia kecamatan Sejangkung, saya kecamatan Subah begitu.
1: Oh, baik.
2: Berbatasan sih, batasan Malaysia.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh, iya, udah di perbatasan berarti ya, Pak ya?
2: Udah di berbatasan. Sama dengan itu juga, sama dengan Wan Usu juga berbatasan Sejangkung
1: begitu. Oke deh.
2: Dan Subangkat sampai dekat Kabupaten Bengkayang berbatasan juga gitu.
1: Iya.
2: Mbak Rasa ya Mbak Naya.
1: Requestnya apa sih yang ini?
2: Lagunya kalau ada lagu dari Adesa Dewa, judulnya itu Bangkit.
1: Oke, nanti dicari dulu ya.
2: Ya.
1: Salamnya siapa aja?
2: Salamnya kita rangkul aja, salam kepak aja lah yang sudah bergabung aja. Tadi salam buat Pak Usu sama Pak Busri, terus yang Bu Andi tadi, yang lain kita rangkul. Nah, gimana lagunya nih, Mbak?
1: Lagunya belum dicari, Pak. Nanti dicari dulu ya.
2: Iya. Ya, oke lah, itu saja ya.
1: Siap.
2: Kita berhenti lain orang kan 1 jam ya. Yuk, selamat siang bro kita.
1: Siang. Terima kasih sudah bergabung dan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Iya, halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dika ini ya.
3: Iya saya. Apa kabar sekarang?
1: Kabar baik, kabar sehat ya.
3: Amin.
1: Iya, Dika requestnya apa ini Dika?
3: Dika request lagu dulu.
1: Iya boleh, apa requestnya?
3: Iya, lagunya dari Yusmia. Lagunya dari Yusmia, Jawaban Harta dan Cinta.
1: Oke, dicari dulu ya, Jawaban Harta dan Cinta.
3: Saya. Iya, salamnya salam pertama buat si Ana yang lagi bertugas, semangat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terus salam buat Bang Andi Caturwana dari Jambi. Terima kasih atas salamnya. Salam balik, salam saya selalu. Terus Ibu Tri, keluarga, Ibu Farida, Kakak Tia, Ibu Natalia, Kak Ayu, Bapak Sepan Kairon, Pak Usu, Putra Kang, Pak Widi, Putra Jelok, si Guria. Dan buat semua aja yang lagi monitor, selamat monitor. Buat Dana, selamat bertugas. Lagu spesial buat Bang Andi Cekorinata di Jambi, semoga terhibur. Salam sayang.
1: Iya, okay. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut. Kita mau dilanjut.
1: Iya, terima kasih Dika sudah bergabung. Satu penelpon lagi saya sapa terlebih dahulu. Halo. Selamat siang, Pak Usu.
4: Halo, Pak Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Requestnya apa sih yang ini, Pak?
4: Lagunya kah?
1: Iya.
4: Lagunya Cinta Noda Hitam adalah dari anak Miki Zed.
1: Oke, Cinta Noda Hitam ya, dari Maggie Z ya.
4: Ya.
1: Oke, baik. Salamnya buat salamnya siapa aja?
4: Salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Salam dengan Wan Usu, Kak Farida, Bang Rendi. Nah, yang lain dirangkul ya lah, tanpa kecuali dari A sampai Z. Ya, singkat aja lah.
1: Baik, terima kasih Pak Usu.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke, sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung siang hari ini pendengar. Dan kita dengarkan dulu berikut lagunya dari Ona Sutra dengan Sisa-Sisa Cinta, disusul Rita Sugiarto dengan Selalu Rindu.

Lalu menemani Anda di siang hari ini yang lagi disibukkan ya dengan aktivitas Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, semangat selalu, dan semoga segala aktivitas ataupun juga pekerjaan Anda di siang hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan dengan lancar. Pendengar, berikut ini ada satu pesan singkat dari Pak Ramadan ya. Saya baca dulu ucapannya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Buat Mbak Ana, selamat bertugas, sehat selalu. Requestnya dari Iis Dahlia, judulnya Di Ambang Sore. Salamnya untuk semua aja, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ramadan, ditunggu nanti lagunya ya, nanti dihadirkan. Dan untuk yang ingin bergabung siang hari ini, kami juga masih nantikan partisipasi Anda pendengar via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi. Ada dari Adesa Dewa ya, disusul satu lagu dari Yusnia.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup

0: Berdengar berikut tadi sudah hadir ya di ruang dengar Anda, lagu yang sudah di request. Dan saya sapa dulu, sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, ini adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak, sehat Kak?
1: Sehat-sehat saja.
0: Baik, siang hari ini mau request apa ini?
1: Request mana?
0: Requestnya apa?
1: Dari lagunya dari Arimita, Manisan Banda.
0: Manisan Belanda. Oke deh, Manisan Banda ya. Mita Talhatu nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja nih Kak? Silakan.
1: Salamnya buat Bu Farida. Putri Bim Rauke dan Pak Freddy, buat Bu Wanuso, Pak Dika di Kaliabu, terus Bung Bintang, dan khususnya buat Bapak-Bapak TNI dan Polri. Semoga bertugas sama Miris. Semuanya selamat siang, Pengandes di Jayapura. Selamat siang, semuanya dirangkum saya dari asap besok. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Kakak Tia. Sehat selalu ya untuk Anda. Nanti ditunggu lagunya dari Mita Talhatu dengan Manisan Banda. Ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan partisipasinya siang hari ini di acara Pro Dangdut ya. Anda bisa bergabung menghubungi kami via telepon di 0811 4954333, atau juga di 0811 4988666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar melalui WhatsApp di 0811 4988222. Kita dengarkan Megiza dengan Cinta Hitam, disusul Iis Dahlia dengan Diambang Sore.

Berdengar pukul 14:52 waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ya, ataupun lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan. Dan kita jelang pendengar di pukul 15 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita nantinya bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar doa kerahiman ilahi. Dan untuk menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini, kita dengarkan Mita Talahatu dengan Manisan Banda. Selamat siang untuk Anda, selamat menjalani aktivitas Anda.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Gubernur Papua Matius Fakhiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. RSUP Jayapura dan Papua New Guinea perkuat kerjasama layanan kesehatan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Gubernur Papua Matius Fakhiri melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta pejabat yang baru dilantik menunjukkan kinerja yang terukur serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 20 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Menurut Fakhiri, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia meminta para pejabat bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta mampu menghasilkan capaian kerja yang nyata.
2: Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu saya tegaskan bahwa jabatan bukanlah sekedar kedudukan administratif, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu setiap pejabat dituntut untuk bekerja secara profesional, menjunjung tinggi integritas, disiplin, inovatif, serta mampu memberikan hasil kerja yang nyata dan terukur.
1: Fakhiri juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh dinamika rotasi maupun mutasi jabatan yang menjadi bagian dari organisasi pemerintahan. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua juga tengah membenahi sistem manajemen talenta sebagai dasar penilaian kinerja guna mendukung birokrasi yang lebih profesional dan efektif. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban ledakan di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak Numfor yang terjadi pada 31 Mei 2026 resmi ditutup pada Senin 8 Juni 2026 setelah berlangsung selama 9 hari. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan mengatakan meskipun sudah resmi ditutup, pihaknya masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab pasti ledakan. Penyidik bersama tim Inafis Polres Biak Numfor dan Laboratorium Forensik Polri terus melaksanakan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta mengumpulkan berbagai barang bukti. Barang bukti yang diamankan meliputi serpihan logam, fragmen material yang diduga berasal dari sumber ledakan, serta sampel tanah dan material di sekitar lokasi kejadian. Lanjut Kapolres, dalam proses penyidikan, sebanyak 28 saksi telah dimintai keterangan. Mereka terdiri dari warga sekitar, pekerja di kawasan kompleks perikanan, korban selamat, dan pihak-pihak yang mengetahui kondisi lokasi sebelum kejadian. Keterangan para saksi masih didalami dan akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Data sementara menunjukkan 6 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara itu 3 korban lainnya masih dalam proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri melalui pemeriksaan sidik jari, data medis, properti korban, dan uji DNA. 6 korban yang telah teridentifikasi tersebut sudah diserahkan kepada pihak keluarga, sedangkan 3 korban lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan identitas secara akurat. Gubernur Papua Matius Fakhiri menilai Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura dapat menjadi model pelayanan kesehatan bagi rumah sakit pemerintah di Tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan setelah meninjau langsung fasilitas dan pelayanan di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan tersebut pada hari Selasa. Menurut Fakhiri, kualitas layanan yang diberikan mulai dari kenyamanan fasilitas hingga sikap tenaga kesehatan memberikan pengalaman yang baik bagi pasien. Ia mengatakan sejumlah masyarakat yang ditemuinya mengaku memperoleh pelayanan dengan cepat dan ramah saat berobat di RSUP Jayapura. Karena itu Fakhiri berharap rumah sakit pemerintah di Papua dapat mengadopsi standar pelayanan yang sama guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Pendengaran pemirsa, RSUP Jayapura dan Papua New Guinea matangkan kerdang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua New Guinea setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. RSUP Jayapura, Dr. Petronella, mengatakan kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan spesialis dari Fanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua New Guinea terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
4: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Fanimo, Fanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak itu. Jadi Kementerian Kesehatannya Fanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
3: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua New Guinea, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua New Guinea nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua New Guinea memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
4: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga. Kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, ya toh G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
3: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Satgas Gakum Operasi Sikat Kartens 2026 Polda Papua mengamankan 11 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana dalam kegiatan hunting dan penyelidikan di Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura. Di Kerom, Senin 8 Juni 2026, tim opsional Satreskrim Polres Kerom mengamankan satu unit Honda Scoopy di Kampung Asyaman, Arso Swakarsa. Kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen sah, rumah kuncinya rusak, dan dinyalakan menggunakan sambungan kabel. Hasil koordinasi dengan Polres Jayapura mengungkap motor tersebut merupakan kendaraan yang dilaporkan hilang saat kerusuhan di kawasan Stadion Lukas NMB. Sementara itu, tim WRC Subsatgas Pidum Polres

yang sedang ditangani kepolisian. Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Bupati Mimika Yohanes Retop mengatakan Mimika Innovation Week ke-2026 mendorong lahirnya program inovasi baru OPD pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Bupati Mimika Yohanes Retop menginstruksikan agar 72 OPD di lingkup Pemkab Mimika minimal mengusulkan 2 program inovasi baru dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi kepentingan masyarakat Mimika. Penegasan ini diungkapkan Bupati saat membuka Mimika Innovation Week 2026 yang masuk tahun kedua digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Mimika yang dikepalai Slamet Sutejo kemarin Selasa 9 Juni di Gedung Graha Emene Meyawari Timika. Tahun 2026 ini, kepemimpinan Joel Bupati John Retop dan Wakil Immanuel Kemong tancap gas untuk mewujudkan program membangun dari kampung ke kota yang dilandasi dengan hasil riset agar program mumpuni menjawab kebutuhan warga. Mimika Innovation Week menjadi momentum untuk OPD membangun ekosistem riset secara bersama yang kolaboratif dan berkelanjutan.
2: Dan dari dasar itu, kami mulai melaksanakan pembangunan dari kampung ke kota dengan kebutuhan hasil riset dari tadi. Hari ini kita juga lakukan Mimika Indonesia ini yang merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama bahwa pembangunan Kabupaten Mimika ke depan harus semakin berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Dan kita sudah mulai, kita sedang memulai sebuah gerakan besar untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang hebat, yang kuat, yang kolaboratif, dan berkelanjutan.
1: Pembukaan Mimika Innovation Week menghadirkan pemateri Deputi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Yopi, dan Asisten Deputi Yusuf Kurniawan. Dikatakan indeks daya saing daerah IDSN Kabupaten Mimika berada di angka 3,15, sedikit lebih rendah dari skor nasional di angka 3,5. Mimika Innovation Week bukan sekedar ajang kompetisi antar OPD, namun menjadi instrumen untuk menemukan solusi serta menjaga keberlanjutan program pelayanan pemerintah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

0: Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
2: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya tadi sampaikan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap potensi itu, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri, desa yang tidak berharap dari dana kampung, tidak, desa yang dibangun karena dia punya potensi yang kaya, dan itu dia bisa membayar RT RW ini dari punya jadi, tapi ini kan itu sudah mendorong sih, kami sangat positif dengan ada apa ya, kita sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita ada.
1: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
3: Ini bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Satu serembang mereka terlibat dari bidang masing-masing lalu ikut merencanakan pemerintah kampung lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan lembaga masyarakat ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RT RW bisa 3 bulan laporkan perkembangan dan pemerintah melakukan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
1: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
0: Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan Kemen Nimipas melakukan rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas. Dalam mutasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman, mendapat penugasan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Posisi Herman di Papua selanjutnya digantikan oleh Sutarno yang ditunjuk sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua. Selama memimpin Kanwil Ditjenpas Papua, Herman Mulawarman aktif mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Sutarno dihadapkan pada tantangan untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan di Papua, sekaligus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Pergantian kepemimpinan juga diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembinaan, serta meningkatkan kinerja pemasyarakatan dalam mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Pendengar dan pemirsa, MRP menggelar pelatihan komunikasi publik dan media digital untuk meningkatkan kapasitas SDM sekretariat serta mendukung pengelolaan informasi kelembagaan. Berikut laporan Ade Irfan.
4: Sekretaris Majelis Rakyat Papua menggelar pelatihan series meningkatkan kapasitas komunikasi publik dan media digital bersama dengan WF Program Papua di Jayapura Selasa kemarin. Kegiatan tersebut diikuti jajaran sekretariat sebagai upaya memperkuat kemampuan komunikasi publik dan pengelolaan informasi kelembagaan. Pelaksana tugas Sekretaris MRP John Julius Boy Korsjom mengatakan, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat. Menurutnya, penguatan kemampuan kehumasan sangat penting untuk mendukung publikasi berbagai program dan kegiatan lembaga kepada masyarakat.
5: Sebenarnya, satu peningkatan kapasitas kami SDM kehumasan dan umumnya sekretariat di MRP, karena mereka ini mendampingi setiap anggota, 42 anggota, sehingga mereka bisa menuangkan itu di dalam publikasi, terutama kepada website kami, Sekretariat MRP. Yang kedua, melalui jembatan ini, kami berharap kami mempunyai peta jalan yang bisa mewujudkan pusat data dan informasi kultur Papua. Demikian.
4: Menurut John, sebagai lembaga kultur, MRP memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengarsipkan berbagai data penting yang berkaitan dengan identitas masyarakat Papua.
5: WWF juga mempunyai visi tentang hutan berkelanjutan, tentang hutan adat, tentang masyarakat adat. Lembaga kultur MRP adalah lembaga yang menjaga afirmasi dan proteksi orang asli Papua, terutama kepada hak wilayah adat dan orang asli Papua terhadap budayanya.
4: Dokumentasi yang baik dinilai menjadi fondasi dalam mendukung upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat di tanah Papua. Ia berharap gagasan pembangunan pusat data dan informasi tersebut dapat terwujud melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, dukungan dari lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi non-pemerintahan yang memiliki visi serupa dinilai sangat dibutuhkan dalam mewujudkan program tersebut. Adi Irfan melaporkan.
0: Berita terakhir, Universitas Cendrawasih kembali menggelar seleksi penerimaan mahasiswa jalur mandiri seleksi bersama atau JMSB tahun 2026 yang diikuti 3.700 peserta. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Universitas Cendrawasih kembali melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri seleksi bersama atau JMSB tahun 2026. Jalur penerimaan mahasiswa baru ini diikuti oleh 3.700 peserta yang pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah di Papua. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2026, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, pelaksanaan JMSB ini merupakan rangkaian terakhir penerimaan mahasiswa baru setelah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Menurutnya, pelaksanaan JMSB tidak hanya dipusatkan di kampus Uncen, tetapi juga digelar di 5 daerah lainnya, yaitu di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Merauke. Untuk pelaksanaan di Jayapura berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 Juni 2026, sementara di daerah pelaksanaannya akan digelar pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dari 3.700 peserta seleksi JMSB, peserta terbanyak tercatat dari Jayapura, sejumlah 3.037 peserta seleksi.
7: Untuk jalur JMSB ini, kita selenggarakan di 6 pusat penyelenggara ya. Di Jayapura sendiri yang ya, jumlah peserta itu ada 2.781 untuk yang reguler, kemudian eksesinya 256, jadi jumlahnya 3.037. Kemudian jumlah peserta di Biak itu ada 147, kemudian di Nabire itu ada 286, lalu di Timika ada 143, kemudian di Serui ada 61, dan di Merauke ada 26. Jadi total peserta JMSB tahun 2026 di Universitas Cendrawasih ini ada 3.700 peserta.
6: Dr. Dirk Runtuboy mengungkapkan, jika dibanding tahun sebelumnya, animo peserta terhadap jalur JMSB mengalami peningkatan. Adapun untuk program studi yang menjadi favorit bagi para calon mahasiswa, diantaranya adalah program studi keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, akuntansi, teknik sipil, teknik pertambangan, serta beberapa program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terkait dengan proses seleksi tersebut, Dirk Runtuboy menjelaskan bahwa penerimaan mahasiswa melalui jalur JMSB tetap mengutamakan pencapaian melalui nilai atau passing grade yang telah ditetapkan. Selain itu, Uncen juga mempertimbangkan aspek pemerataan dan keterwakilan daerah dalam penerimaan mahasiswa baru.
7: Kita di jalur mandiri ini sebenarnya yang pertama tuh ada standar dulu. Jadi kita punya passing grade yang harus dipenuhi begitu toh. Nah, nanti setelah itu tentu ada kita lihat aspek pemerintahan juga. Jadi memang passing grade itu yang utama, tetapi kita melihat juga keterwakilan dari daerah. Tapi itu bukan berarti kemudian kita tidak melihat tadi faktor passing grade-nya ya. Karena memang prinsip pendidikan tinggi ini kan salah satunya ya kita membuka ruang, memberikan aksesibilitas bagi setiap anak bangsa untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
6: Adapun hasil seleksi JMSB tahun 2026 ini nantinya akan diumumkan pada minggu ketiga di bulan Juni. Untuk itu, pihaknya berharap agar proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini bisa berjalan dengan lancar, sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putra-putri dari Papua dan daerah lainnya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Cendrawasih. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

Berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini pendengar sudah di pukul 15:32 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda yang di sore hari ini masih menjalani aktivitasnya ya, ataupun bagi yang sudah bersiap-siap nih untuk pulang ke rumah masing-masing, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa dicek kembali segala perlengkapan ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kami hadirkan dulu pendengar menemani Anda sore hari ini lagu-lagu pilihan.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Nah, bagi Anda pendengar yang di sore hari ini ya sudah bersiap-siap untuk pulang ke tempat pulang dari tempat kerjanya menuju ke rumah masing-masing. Nah, bagi Anda tentu yang menggunakan kendaraan bermotor ataupun menggunakan sepeda motor. Nah, berikut ini juga hadir informasi mengenai dengan tips berkendara sepeda motor yang aman serta nyaman. Pendengar, sebelum berkendara Anda sebaiknya mengecek terlebih dahulu ya seluruh komponen kendaraan dan memastikan bahwa seluruh komponen dalam kondisi yang baik. Kemudian jangan lupa juga untuk menggunakan perlengkapan keselamatan. Misalnya jaket, helm, celana panjang, masker, sarung tangan, sepatu dan lain sebagainya. Penggunaan perlengkapan tersebut pendengar akan membantu untuk terlindungi selama di perjalanan. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga jarak ya dalam berkendara. Nah, saat Anda berkendara menggunakan sepeda motor, pastikan pendengar Anda menggunakan kecepatan tertentu dalam setiap kondisi. Anda juga perlu mengatur kecepatan ya sesuai dengan kondisi yang ada, dan perlu diingat jangan lupa untuk menjaga jarak dalam berkendara. Nah, ini akan membantu dari kecelakaan ataupun tabrakan akibat pengereman yang mendadak. Selanjutnya itu agar tetap fokus dan juga waspada, dan yang paling penting yaitu dengan mematuhi aturan serta rambu lalu lintas yang berlaku. Nah, itu tadi beberapa tips berkendara ya untuk Anda pengguna kendaraan bermotor atau yang menggunakan kendaraan roda 2 sepeda motor yang di sore hari ini barangkali sudah bersiap-siap nih pendengar untuk ke rumah masing-masing ya selepas menjalani pekerjaannya di tempat kerja. Selamat sore dan semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda. Tips ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti juga kami akan hadirkan info-info lainnya untuk menemani Anda di sore hari ini, dan kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, berdengar di sore hari ya seperti saat ini. Nah, biasanya aktivitas sudah mulai bergeser dari pekerjaan menuju waktu untuk diri sendiri ataupun juga untuk keluarga. Bagi Anda pendengar yang di sore ini masih dalam perjalanan pulang ya, tetap utamakan keselamatan. Jika merasa lelah, sebaiknya berhenti terlebih dahulu ya. Dan Anda bisa berhenti sejenak untuk merenggangkan otot atau juga

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Percikan Hati adalah sebuah buku karya Tere Liye, seorang penulis terkenal Indonesia yang dikenal dengan karya-karya bernuansa inspiratif dan penuh makna. Buku ini dirilis pada tahun 2012. Buku ini berisi kumpulan esai dan cerita pendek yang menyentuh tentang kehidupan, cinta, perasaan, serta perjalanan batin manusia. Melalui buku Percikan Hati, Tere Liye mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan seperti hubungan antar sesama, nilai-nilai kebaikan, serta bagaimana kita merespon tantangan dalam hidup. Buku ini dirancang untuk menyentuh hati pembaca, memberikan refleksi, serta memberikan inspirasi

Ternyata di sore hari juga menjadi waktu yang pas untuk melakukan aktivitas fisik ringan ya. Tidak harus berolahraga berat, cukup berjalan kaki selama 15 sampai dengan 20 menit, bersepeda santai ataupun juga melakukan perenggangan sederhana di rumah. Manfaatnya ternyata banyak ya, mulai dari membantu untuk melancarkan peredaran darah, kemudian mengurangi stres setelah beraktivitas seharian, hingga membuat tidur malam menjadi lebih nyenyak. Jadi sebelum rebahan ataupun sebelum sibuk ya dengan gadget atau gawai, nah ini Anda mungkin bisa sisihkan sedikit waktu mendengar untuk bergerak lebih aktif ya di sore hari ini, tentu untuk menjaga kesehatan tubuh. Kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan hingga kita jelang di pukul 17, seperti biasa akan hadir Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 16 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Anda pendengar ya, banyak orang menganggap di sore hari sebagai waktu yang paling tepat untuk menikmati secangkir teh atau juga secangkir kopi. Memang tidak ada yang salah ya dengan kebiasaan tersebut, tetapi ada baiknya tetap memperhatikan porsinya, karena terlalu banyak konsumsi kafein menjelang malam ini juga bisa membuat waktu istirahat menjadi terganggu. Nah pendengar, sebagai alternatifnya, Anda bisa menikmati camilan sehat seperti misalnya buah potong, kacang-kacangan, ataupun juga roti gandum. Selain mengenyangkan, pilihan camilan tersebut bisa membantu untuk menjaga energi hingga waktu makan malam tiba nantinya. Nah, itu tadi sedikit informasi yang kami hadirkan, dan kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan menemani Anda sore hari ini.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara asli.

Baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah Bovendigul tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari Berita. Pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan dua unit rumah warga oleh KKB, situasi keamanan di Distrik Magelum kembali kondusif setelah Satgas TNI Yonif 126 Kalacakti melakukan pengamanan di wilayah Magelum. Berita selengkapnya edisi hari ini, Kamis, hari ini Rabu 10 Juni 2026, bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan dua unit rumah warga oleh KKB, situasi keamanan di Distrik Magelum kembali kondusif setelah Satgas TNI Yonif 126 Kalasakti melakukan pengamanan di wilayah Magelum. Yohanes Degoden melaporkan.
1: Upaya pemerintah TNI Polri di Kabupaten Bovendigul untuk mengembalikan situasi keamanan di wilayah Distrik Magelum pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan dua unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata itu, kini situasinya berangsur normal dan kondusif setelah pasukan TNI Satgas Yonif 126 Kalacakti melakukan pengamanan dan penyisiran di wilayah Magelum dari ancaman KKB. Hal itu disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian melalui wawancara eksklusif RRI via Zoom Selasa 9 Juni 2026 yang dihadiri Kapolres Bovendigul dan Wakil Bupati Bovendigul. Menurut Dandim, situasi keamanan saat ini sudah kondusif dan aktivitas masyarakat sudah boleh berjalan seperti biasanya.
2: Untuk Satgas TNI khususnya 126 sudah melaksanakan pembersihan di tiga kampung, yaitu Kampung Magelum, Kewam, dan Kampung Mangga Tiga di Distrik Magelum. Dan juga kita laksanakan pembersihan, semuanya kita jamin hari ini sudah dilaksanakan tindakan Satgas TNI. Dan kita yakinkan situasi saat ini berjalan dengan aman, kondusif, semuanya bisa berjalan aktivitas dengan normal kembali.
1: Kondusifnya wilayah Magelum dan pelayanan terhadap pengungsi pasca pembakaran berjalan baik dilakukan pemerintah TNI Polri, sehingga pelayanan ketika pengungsi tiba, trauma healing, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengungsi berjalan baik. Ini semua karena kolaborasi yang dibangun berjalan maksimal. Hal itu disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra. Menurut Kapolres, pelayanan trauma healing ini berkelanjutan mulai dari rangkaian kejadian pembunuhan di Tambang KW, sehingga aksi ini berkelanjutan hingga ke Magelum.
3: Bahwa penanganan evakuasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama. Jadi bukan Polres berdiri sendiri. Ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu ada Dinas MK, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta bagian umum Pemda yang selalu siap membantu kami. Kami bersyukur sekali, terima kasih Pak Wakil Bupati. Dan ini juga diberikan apresiasi oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang sudah kita tampung ini menyampaikan bahwa ini adalah bentuk pelayanan dan kehadiran pemerintah daerah juga dalam hal ini dalam membantu pengungsian.
1: Menyikapi laporan pihak keamanan bahwa situasi telah kondusif tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan bahwa dengan peristiwa yang telah terjadi di Bovendigul ini, masyarakat diminta bersama-sama jaga Kamtibmas di daerahnya masing-masing, serta tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat meresahkan masyarakat lain. Jika ada hal yang ingin diketahui, tentunya menanyakan langsung kepada pihak keamanan agar informasi yang keluar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk bangunan yang terbakar, pemerintah akan segera membangun kembali sehingga aktivitas belajar anak dan juga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan.
4: Dan mengenai bangunan-bangunan yang telah terbakar, sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah terbakar, terutama gedung sekolah anak-anak kita yang ada di Distrik Magelum. Ke depan kami akan berusaha untuk memprogramkan pembangunan sekolah yang telah terbakar agar anak-anak kita di Magelum dapat mengikuti pelajaran kembali seperti biasa.
1: Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Solidaritas Kerowai Batu minta pemekaran dan pindah administrasi kewilayahan dari Bovendigul Papua Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kembali Yohanes Degoden melaporkan.
1: Masyarakat Korowai Batu hingga saat ini terus bersuara sejak 27 Juni 2018 terkait dengan pelayanan dan kepengurusan administrasi mereka yang belum tersentuh baik oleh pelayanan dari pemerintah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Menurut tokoh pemuda Korowai Batu Yakobus Murumerei, mereka tidak meminta lebih kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul. Mereka hanya minta agar diberi surat berita acara pindah wilayah administrasi untuk Korowai Batu ke wilayah administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah.
5: Kami dari Solidaritas Masyarakat Korowai Batu minta surat pelepasan berita acara tapal batas khusus untuk ke Korowai Batu berdasarkan dua calon distrik, yaitu Danau Wagi dan Distrik Persiapan Danoki. Sudah diusulkan pada tanggal 27 Juli 2018. Sudah berjalan sekarang, sudah hampir masuk ke tahun berapa sekarang. Sehingga belum ada tanggapan serius di antara dua pemerintah ini.
1: Yakobus secara tegas menyampaikan, selama ini khusus Korowai Batu yang berada

0: ada di kampung-kampung merasa tertinggal dalam pelayanannya, khusus dalam penggunaan dana Otsus yang mereka belum rasakan. Bahkan jika pemerintah tidak percaya agar dapat turun langsung melihat realita yang terjadi di masyarakat Korowai Batu dengan 10 kampung yang direncanakan untuk dimekarkan, sehingga tidak asal hanya bicara, namun ada bukti, ada pelayanan ataupun tidak.
1: Karena apa? Kami rasa tertinggal. Anggaran otonomi khusus ini, khusus untuk Papua, orang kulit hitam rambut keriting, sudah diberikan dari Jakarta ke Papua. Tapi Papua lain serasa mungkin sudah merasakan anggaran tersebut. Tapi kami khususnya orang Korowai Batu ini, sama sekali kita angkat tangan. Kalau kurang percaya, pemerintah langsung turun lapang dan survei.
0: Sementara itu, tokoh masyarakat Korowai Batu, Yohanes Nius Amikatun, dalam kesempatan itu menegaskan, terkait dengan sebagian wilayah Korowai yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Bovendigul, seperti Korowai Timur dengan pusat ibu kota Waliburu dan Korowai Manulanop dengan pusat ibu kota Sinimburu nantinya, tentu mereka tidak mengganggu hal itu. Bahkan mereka hanya berbicara tentang Korowai Batu dengan dua wilayah yang mereka klaim, yakni distrik persiapan Komenyandare dengan pusat ibu kotanya Danokit, serta Korowai dengan pusat ibu kotanya Danowage untuk diberikan hak administrasi pelayanannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang.
2: Korowai yang kampung definitif, silakan berada. Dan kita juga tidak merugikan teman-teman yang punya pemekaran seperti Korowai Manulanop di Sinimburu. Silakan berjuang. Korowai Timur di Waliburu, distriknya. Boleh untuk Bovendigo, silakan urus. Tapi kami mengharap kepada pemerintah, dorong kami supaya kami segera buat berita acara untuk tapal batas. Perlu ada mediasi ke 5 bupati dan 2 provinsi, mediasi ke kementerian untuk bahas ini.
0: Yohanes menegaskan faktor pelayanan pemerintah yang agak jauh serta belum tersentuh baik pelayanan kesejahteraan masyarakat di Korowai Batu oleh Pemkab Bovendigul dengan jarak yang jauh, maka mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, agar pelayanannya lebih dekat, sehingga masyarakat di wilayah Korowai Batu dapat terlayani dengan baik kesejahteraan mereka.
2: Kita melihat bahwa kami tidak diperhatikan, dan kami sudah, menurut kami masyarakat, ya kami harus pindah, sehingga ada pelayanan pemerintah, ada perhatian pemerintah, sehingga kita bisa berpendidikan, bersaing dengan daerah lain. Tidak ada fasilitas pendidikan ada di sana, tidak ada fasilitas kesehatan yang tidak ada di sana. Oleh sebab itu kami bergabung di kabupaten lain dan ada perhatian. Ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas layanan publik, bisa ada di sana. Dengan kebutuhan yang ini, mendasar ini, kami memilih pindah.
0: Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Disnaker Trans dorong pelatihan keterampilan untuk kurangi pengangguran di Bovendigul, Imam Komarudin melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya mengurangi angka pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, Filemon Metemko, mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program pelatihan. Kendati demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menjangkau sebanyak mungkin pencari kerja. Ia mengungkapkan persoalan ketenaga kerjaan menjadi perhatian bersama karena jumlah pencari kerja yang tercatat saat ini mencapai ratusan orang.
5: Kita punya anak orang asli Papua pencari ini, jangan hanya mereka terfokus di PNS saja, namun kita melatih mereka sehingga ketergantungan di pegawai negeri sipil kita lama-lama bisa kurangi. Sehingga peristiwa macam kemarin pembakaran gedung BKD ini kan salah siapa? Kami punya pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Jadi selama ini kita hanya fokus di pendidikan formal, sehingga pendidikan non-formal kita jarang lihat.
4: Filemon menjelaskan pihaknya juga telah menyampaikan persoalan tersebut dalam berbagai forum. Ini termasuk rapat bersama DPRK guna mencari dukungan dalam pengembangan program ketenagakerjaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga lebih siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia berharap dukungan anggaran untuk sektor pelatihan tenaga kerja dapat terus

0: Anak Kabupaten Bovendigul Iqbal Baktiar saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
1: Kami di sini punya UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Ya. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan. Karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan. Karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan lagi ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
0: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir. Pelatihan keterampilan di Bovendigul diharapkan lahirkan wirausaha baru untuk OAP. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
3: Pelatihan komputer menjahit dan perbengkelan berbasis kompetensi yang diperuntukkan bagi orang asli Papua diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja terampil sekaligus wirausaha baru. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat buka kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul. Dalam sambutannya, ia mengingatkan peserta untuk ikuti seluruh materi dengan sungguh-sungguh karena keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal penting dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan waktu dan usia produktif untuk membangun usaha, di mana hal tersebut mampu memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.
4: Untuk itu pelatihan komputer menjahit perbengkelan merupakan langkah strategis dalam membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan maupun untuk membuka usaha secara mandiri.
3: Menurut Marlinus, semangat kerja keras dan kemandirian merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan formal. Usai menyampaikan sambutannya, Marlinus secara resmi membuka pelatihan komputer menjahit dan perbengkelan tahun 2026 di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah sore hari ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Fana Oktavia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.
6: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
7: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Anda ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul dan Anda masih bersama kami ya Pro 1 RRI Bovendigul dengan frekuensi FM 90,3 MHz. Saat ini sudah pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur dan pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu berikut ini lagu-lagu islami menemani Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
0: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

17:35 waktu Indonesia Timur, dan pendengar saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Boven Digul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: As-sa'i 'ala al-armila wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibu qal wa kal qa'imi la yaftur wa kal sha'imi la yaftir.
0: Orang yang mengurusi janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Dan aku mengira, kata Abu Hurairah, beliau mengatakan seperti orang salat yang tidak terputus dan seperti orang puasa yang

Saat ini sudah pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan terlebih dahulu pendengaran lagu-lagu islami. Dan berikut kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
1: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

18:36 waktu Indonesia Timur. Anda tentu masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendigo. Kami masih temani Anda malam hari ini yang lagi menikmati makan malam. Selamat malam, selamat menikmati santap malam Anda ya dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat ataupun yang lagi sendirian ya. Dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan di malam hari ini. Kami temani Anda kembali mendengar dengan lagu-lagu pilihan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah
6: Kakak, adek mau minum.
7: Kakak ambilkan ya.
6: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
7: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
6: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
7: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
6: Oh begitu.
8: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

19 waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan lagu-lagu pilihan. Saya Nan juga pamit undur diri ya, sudah temani Anda dari pukul 14 hingga saat ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua, dan kali ini disiarkan dari RRI Biak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
2: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridha, jelaskan pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan tersebut tidak lagi dapat digunakan sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
3: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini undang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
2: Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga tidak hanya secara intelektual tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
4: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Kegiatan ini yang terpenting bagi kita karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras, dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Karena kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana, dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait, seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
5: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
2: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SCPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan.
1: Perumbulok terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
6: Pemimpin cabang Perumbulok Kancap Merauke Karenum menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perumbulok Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
7: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perumbulokan Tercabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja kantor cabang Merauke.
6: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
7: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
6: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
8: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Noroje, Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
9: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan semacam ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya sampaikan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap potensi itu, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung, desa yang dibangun karena dia punya potensi kaya kan itu. Dia bisa membayar RTRW ini dari punya jadi. Tapi ini kan itu sudah mendorong sih, tapi sangat positif dan nggak apa ya. Sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita kesini.
8: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
10: Ini bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas kipas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah upaya penyelenggara pemerintahan. Satu serembang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saya RTRW, bisa 3 bulan laporkan perkembangan kesibukan lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kesibukan yang ada di kampung-kampung.
8: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire Robi Vanindi.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke

0: yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat. Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
0: Sementara itu, Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobai dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari Tim 11 yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
2: Tim 11 telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak, ini yang kemudian Tim 11 mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa dinas, jadi asistensi ini yang kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting bagaimana kita melihat Papua Tengah dia punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini. Kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
0: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robby Vanindi melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
4: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
5: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
4: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
6: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan.

0: oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana sehingga barang bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
1: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jerigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak, 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
2: Razia gabungan Polres Siapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
3: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen Ibtu Novita Fanataba mengatakan dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
4: Terima kasih. Selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan dari ED. Kami bekerjasama dengan Pengadilan dan Kejaksaan dan BRI ini kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4, roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29, demikian.
3: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Ia menegaskan seluruh denda tilang yang diputuskan akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sesuai dengan ketentuan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
5: Dari hasil persidangan yang telah kami laksanakan bersama dengan Kepolisian Polres Yapen dan juga Kejaksaan Kepulauan Yapen, kami tadi telah memeriksa dan memutus 29 pelanggar. Nah, mayoritas dari pelanggar tersebut dikarenakan tidak memiliki SIM. Ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
3: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
6: Boleh kembali di pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
8: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak yang sudah ada, tinggal kita panggil mereka. Kalau memang mereka tidak mau kembali, berarti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke pihak lain.
7: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan Pasar Sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menetapkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Kemarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Lah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo, saya Duta.
3: Saya Eros.
4: Saya Adam.
2: Kami dari
5: Shalom Seven
2: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.
6: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
7: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
8: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kami yang bertugas ya masih bersama Anda di Pro 1 RRI Movendigo. Saya penyiar Anda Yuli akan menemani hingga nanti pukul 24 malam nanti. Pendengar, di malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti renungan ya di meja studio yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mutiara di malam hari ini

Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, kita ada dalam Renungan Pagi Katolik bersama saya, Suster Natalia PBHK. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami hendak merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Semoga Roh Kudus membimbing kami sehingga firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau ajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dengan demikian, Yesus mengajarkan bahwa iman bukan sekedar mengetahui perintah Allah, tetapi terutama menghidupinya dalam tindakan nyata. Seringkali kita merasa telah menjadi orang beriman karena rajin berdoa atau mengikuti ibadah. Namun, Yesus mengajak kita melangkah lebih jauh, menjadi pelaku firman. Kejujuran, kasih, pengampunan, kepedulian kepada sesama, dan tanggung jawab adalah cara konkret menggenapi kehendak Allah. Yesus juga mengingatkan bahwa siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah Allah akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Artinya, teladan hidup memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sekedar kata-kata. Keluarga, lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat membutuhkan orang-orang yang mempraktikkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari. Maka, marilah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup, sehingga melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang bekerja di tengah dunia ini. Semoga demikian Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Berilah kami hati yang taat untuk melaksanakan kehendakmu, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga melalui tindakan kasih yang nyata. Bantulah kami menjadi saksimu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga hidup kami memuliakan namamu. Semoga berkatmu senantiasa menyertai langkah kami hari ini dan sepanjang hidup kami. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan ini renungan pagi Katolik sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga kita semua dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu di malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah kita ikuti adalah lagu-lagu rohani ya, mengantar dan menemani Anda di malam hari ini. Dan sudah kita ikuti renungan malam ya untuk para pendengar semua. Baik, di malam hari ini pendengar, kita lanjut dengan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda pendengar. Semoga dapat menghibur, menemani suasana kebersamaan di malam hari ini.

dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

0: 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pukul 20 lebih 21 menit ya, menyapa Anda yang saat ini lagi berkumpul ya dengan sahabat-sahabatnya atau lagi bersama keluarga di rumah. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat mengobati rasa rindu Anda dengan lagu-lagu daerah, mengobati rindu Anda dengan kampung halaman ya. Selamat beraktivitas, selamat malam saja, kompak-kompak selalu.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: berada, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fani melaporkan selengkapnya.
2: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
2: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 400, 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya... ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami sudah menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya, itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Setelah penyerahan sertifikat.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun

0: Minum susunya.
1: Langsung diminum segar tuh apa?
0: Segar.
1: Maka ini serasa muda kembali.
0: Enak. Rasa ganteng.
1: Ya. Kuat. Jos.
0: Mana lagi tuh?
1: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan
2: mendengar kota Thaif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thaif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thaif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
3: ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
4: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jamaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jamaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jamaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jamaah di kloter 4, 2 jamaah di kloter 5 dan 3 jamaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jamaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jamaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjamaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jamaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Irzam. Ya. Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
4: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dirinya juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia

0: dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Dari itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Mohana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Office in Cambodia has worked closely with the
4: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan, Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
5: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
4: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
6: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
4: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
7: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
8: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
9: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
8: Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
10: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengetahui ingin dalam pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, buang konten, siapa bola.
8: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Gloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Bersama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Jang. Ini lain, Jang.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat.
2: Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah kita ikuti bersama tadi Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, selamat malam ya. Kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Bovendigul ya, punyanya Audi Band menemani.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu yang sudah kami buka di malam hari ini buat pendengar di 0811 4954333 buat para pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: Baik, saudara pendengar, saudara penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Iya, sayang sekali ya, terputus atau mungkin jaringannya kurang bersahabat. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Malam.
0: Iya, selamat malam ya kami yang bertugas Yuli di malam hari ini.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, malam. Aduh, suaranya kecil sekali nih.
1: Ya, selamat malam Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam. Oke, selamat malam buat Kakak Tias ya, tapi suaranya kecil sekali nih. Yuli tidak dengar baik.
1: Oh ya?
0: Heeh.
1: 1, 2, 3 bagaimana?
0: Masih kecil.
1: Mungkin jadi bisa terima di sana ada gangguan kapal. Dengan sedikit kan tidak bisa sama sekali.
0: Aduh. Mungkin bisa coba kembali apa ya Kakak Tias biar suaranya agak jelas sedikit.
1: Oke.
0: Oke, baik, ditunggu. Baik, ada lagi penelpon yang masuk. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Ibu Wanusu, selamat malam. Iya, malam.
2: Rindu, berbagi iya. Rindu sama lewat lagu.
0: Oke, baik, Yuli, terima kasih. Iya, Yuli yang bertugas.
2: Oh iya, iya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Puji Tuhan Yuli, kabarnya baik ini.
2: Saya mau request lagu Mbak Yuli.
0: Iya, boleh request lagu apa?
2: Lagunya dari Niki Ardila, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, oke.
2: Iya, iya, dari Sandiwara Cinta dari Niki Ardila.
0: Baik.
2: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Adi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Rendi di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Kias, Bang Ramadan, Ibu Iga, buat Bang Darul, buat Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Mbak Kausu Busri, buat Lanius, buat Bang Rimba, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung Ibu Wanusu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Yuli.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana? Dengan Yuli bertugas nih.
3: Andi di Jambi, Kak Yuli.
0: Baik, Andi, selamat bergabung.
3: Ya, terima kasih Kak Yuli. Saya minta lagu dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo. Baik
3: ya. Jangan lagi kau kejar aku.
0: Oke.
3: Ya. Jangan lagi kau mengejarku. Kalau enggak ada Kak Yuli aja cari gantinya ya.
0: Oke, baik.
3: Ya. Salamnya pertama-tama buat Dika, Dita Liabu. Lagi minta sama monitor sayang. Semua baik-baik saja di sana. Sampai sampai dia selalu bersama keluarga. Terus buatnya Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Siat. Dari A sampai Z ada Mbak Yuli.
0: Oke. Ada. Lagunya Jangan Lagi Kau Mengejarku ya.
3: Iya.
0: Punyanya siapa nih?
3: Rahmat Kartolo. Kalau nggak ada itu Kak Yuli, lagu ini saja Kak Yuli. Kenangan Terindah dari Samson.
0: Iya, lagunya ini tembang kenangan ya, 90-an, 80-an.
3: Itu 80-an Rahmat Kartolo Kak Yuli.
0: Iya, Rahmat Kartolo, Kartolo ini tidak ketemu nih.
3: Tidak ketemu ya. Sudah ganti Ernie Johan aja ini, kau selalu di hati.
0: Baik.
3: Lagunya spesial untuk Dika di Taliabu.
0: Judulnya apa tadi lagunya?
3: Yang dari mana, Rahmat Kartolo?
0: Bukan, yang satunya.
3: Ini, kau selalu di hati.
0: Baik.
3: Dari Ernie Johan ya. Terima kasih Kak Yuli, sehat selalu Kak Yuli.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami yang bertugas menemani Anda pendengar, dan profil yang kita akan bahas di malam hari ini punyanya Iwan Fals ya, yang akan kami hadirkan di malam ini di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Kembali lagi, halo, selamat malam Mbak Yuli.
0: Oke, selamat malam Kakak Tias. Iya.
1: Gimana suaranya?
0: Masih kecil, ya masih kecil sekali nih. Baik, tapi Yuli akan coba memahami. Yuli akan coba mendengarkan baik ya. Kakak Tias, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak Tias, salam saya buat semua. Mendengar RRI Boven.
0: Baik, terima kasih.
1: Kita lagunya dari Black Brothers.
0: Black Brothers, oke.
1: Okay. Di lebas ini.
0: Ah, judulnya?

0: Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat malam ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Sudah pukul 22:30 pendengar. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat malam saja ya. Menyapa buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, para pendengar yang saat ini lagi berada di tempat tugas, selamat malam ya, semangat untuk pendengar. Ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Buat yang lagi ada di pintu 5, pintu 7 ya, selamat malam. Selamat beraktivitas ya, semangat buat semua. Yuli juga mau menyapa buat yang ada di wetsana di bawah menara TVRI pendengar ya. Iwan Fals ya, ini adalah salah satu musisi paling pengaruh di Indonesia. Nama aslinya Virgiawan Listanto, ini dia lahir pada tanggal 3 September 1961. Ia dikenal karena lagu-lagunya yang mengangkat isu sosial, kritik politik, ya, kehidupan rakyat kecil, serta lagu-lagu bertema cinta dan kemanusiaan. Ya, lagu-lagunya itu ada Bento, Bongkar, Omar Barki, ya, Bakri ya, yang terlupakan, Gelang Rambu Anarki, Ibu, Manusia Setengah Dewa, dan Tikus-Tikus Kantor. Ini lagu-lagu yang juga mengkritik ya. Oke, okay. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam Kak Yuli.
0: Malam kembali dengan Dika ya.
1: Saya Kak, bagaimana kabarnya Kakak?
0: Kabar Yuli baik ya.
1: Amin, Tuhan. Iya, boleh gak Dika request lagu?
0: Boleh, request lagu apa?
1: Iya, lagu dari Nasa Urba boleh.
0: Oke.
1: Iya, judulnya Hatiku Tergores Cinta.
0: Baik.
1: Iya, salam-salam dulu ya, salam pertama buat penduduk yang lagi bertugas, sama bertugas. Semoga cukup selalu bersama keluarga di rumah. Salam buat Bang Anissa Tawana, Kakak Nuri Jambi. Terima kasih atas salamnya. Salam buat Pak Anissa. Saya tersibuk dengan lagu yang akan diperlukan.
0: Oke, itu aja.
1: Ya, terus Ibu Natalia, Kak Ayu Mason, Kak Pak Irwan, Pak Ustu, Putra Tengah, Kak Windy, Putra Jawa, Siguria, di Jaksel, dan buat semua aja sampai terkecuali, salam sehat dari Dika.
0: Okay.
1: Salam spesial ya, buat Bang Andika Kayuna Perijandi, semoga terhibur sayang. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dika. Baik, pendengar di malam hari ini ya. Oke, baik, kita akan dengarkan lagu punyanya Iwan Fals dulu ya, Kemesraan. Ini spesial buat pendengar semua yang lagi memantau siaran kami dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ibu Wanusu ya, mohon maaf sekali lagunya tadi Yuli lupa ini, judulnya diminta lagu apa tadi ya. Oke, semoga Ibu Wanusu masih dengar dan merespon ya. Yuli lupa tadi Ibu Wanusu minta lagu apa.

Oke, pendengar, itu tadi sandiwara cinta ya, benci kalau ingat dirimu. Oke, semoga Anda tidak benci dan bosan ya dengan kami yang bertugas di malam hari ini, pendengar. Dalam acara Ruang Rindu ya, kami

Iwan Fals sering dibandingkan dengan Bob Dylan ya, karena lirik-liriknya yang kritis dan bernuansa protes sosial. Pada era Orde Baru, beberapa lagunya bahkan dianggap kontroversial karena mengkritik kondisi sosial dan politik saat itu. Kalau Anda ingin merequest lagu dari Iwan Fals, boleh ya, kami yang bertugas.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung ya di malam hari ini. Baik, pendengar, satu lagu terakhir ya, angin ya tak jangan simpan tangismu menutup jumpa kita.

kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, 23 pukul 23 lebih 22 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda, pendengar yang lagi memantau siaran kami ya. Selamat malam, Yuli menyapa buat yang lagi nongki, yang lagi santai, yang lagi beristirahat ya, ataupun juga yang saat ini lagi sibuk ya, tetap terhibur.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar buat yang ada di kampung-kampung? Ya, di ASIKI, di Game 19, yang ada di Prabu, yang ada di Getentiri, para pendengar yang saat ini lagi ada di Kota Tanah Merah, yang ada di Pasar Mumanjakoa, di Kalibening, di Aerop, di Kampung Timur, dan semua pendengar yang lagi memantau siaran kami. Oke, pendengar, untuk yang mau bergabung boleh ya di malam hari ini bersama kami yang baru tugas.

0: Baik, terima kasih pendengar atas kebersamaan di malam hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
1: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, perintah.

dengar program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Sebuah kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pagi ini saya Indah Dari menemani suasana pagi Anda, sekaligus penyiar pagi Anda dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Mengudara untuk edisi siar hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih sudah mendengarkan Bovendigul call pagi ini ya, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari sudah mendengar ya, menemani suasana pagi hari Anda, mengawali perjumpaan kita pagi ini. Kami hadirkan teman-teman rohani Hindu Buddha. Hingga nanti pukul 6 lebih 30 menit Anda bisa menyaksikan warta berita daerah di 90,3 dan juga Anda bisa menyimaknya melalui channel YouTube kami @RRI Bovendigul. Di pukul 7 kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan saudara pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan program Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan. Untuk topik di edisi hari ini Kamis 11 Juni yakni Siaga Pancaroba 2026 bersama Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satpol PP demi membangun masyarakat tangguh bencana di Papua Selatan. Tepat pukul 8 hingga pukul 9 sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini dalam program Bovendigul Pagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar,
2: "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?"
1: Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio pagi ini, lagu-lagu rohani Hindu Buddha masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Dan untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di Pemancari Lewa Roko. Selamat pagi untuk Anda semua.

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Pak, masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pro 1 Kanal Inspirasi.

Saudara pendengar umat Hindu Buddha dimanapun Anda berada pagi ini ya. Lagu-lagu rohani Hindu Buddha sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi menemani Anda. Saya ini dari penyiar pagi Anda. Pukul 5 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan empat anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopin Digol Pagi. Saudara, pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan teman-teman rohani Hindu Buddha menemani Anda tepat pukul 5 pagi tadi ya. Di pagi hari ini, saudara pendengar, jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan tembang-tembang pilihan menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua. Kami menyapa langsung dari studio Pro 1 RRI Bovendigul, saudara.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahuk

0: Rusatu, kanal inspirasi.
1: Tahukah Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

menemani Anda pagi ini ya. Masih ada saya Indah Dari, kebersamaan kita hingga nanti pukul 9. Teman-teman pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi untuk Anda yang juga mungkin baru terbangun pagi hari ini. Cuaca Bovendigul sepertinya selepas hujan semalam ya. Di pagi hari ini masih dengan mendung ademnya ya. Nanti juga untuk informasi cuaca selengkapnya akan kami hadirkan info cuaca dari disampaikan langsung prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah di pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia.

0: Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan
1: kenal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Daerah pagi ini.
3: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Tepat pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sari berita penting saudara, pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan 2 unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata, situasi keamanan di distrik Manggelung kembali kondusif setelah Satgas TNI Yonif 126 Kalasakti melakukan pengamanan di wilayah Manggelung. Inilah topik utama berita pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami awali berita pertama pagi ini. Pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, situasi keamanan di Distrik Magelung kembali kondusif. Setelah Satgas TNI Yonif 126 Kalasakti melakukan pengamanan di wilayah Magelung. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Yohanes Degoden.
1: Upaya pemerintah TNI Polri di Kabupaten Boventigul untuk mengembalikan situasi keamanan di wilayah Distrik Magelung pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata itu, kini situasinya berangsur normal dan kondusif setelah pasukan TNI Satgas Yonif 126 Kalacakti melakukan pengamanan dan penyisiran di wilayah Magelung dari ancaman KKB. Hal itu disampaikan Dandim 1711 Boventigul Letkol Infantri Andri Christian melalui wawancara eksklusif RRI via Zoom Selasa 9 Juni 2026 yang dihadiri Kapolres Boventigul dan Wakil Bupati Boventigul. Menurut Dandim, situasi keamanan saat ini sudah kondusif dan aktivitas masyarakat sudah boleh berjalan seperti biasanya.
2: Untuk Satgas TNI khususnya 126 sudah melaksanakan pembersihan di tiga kampung, yaitu Kampung Magelung, Kewam, dan Kampung Mangga 3 di Distrik Magelung. Dan juga kita laksanakan pembersihan, semuanya kita jamin hari ini sudah dilaksanakan tindakan Satgas TNI. Dan kita yakinkan situasi saat ini berjalan dengan aman, kondusif, semuanya bisa berjalan aktivitas dengan normal kembali.
1: Kondusifnya wilayah Magelung dan pelayanan terhadap pengungsi pasca pembakaran berjalan baik dilakukan pemerintah TNI Polri, sehingga pelayanan ketika pengungsi tiba, trauma healing, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengungsi berjalan baik. Ini semua karena kolaborasi yang dibangun berjalan maksimal. Hal itu disampaikan Kapolres Boventigul AKBP Wisnu Perdana Putra. Menurut Kapolres, pelayanan trauma healing ini berkelanjutan mulai dari rangkaian kejadian pembunuhan di Tambang KW, sehingga aksi ini berkelanjutan hingga ke Magelung.
3: Bahwa penanganan evakuasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama. Jadi bukan Polres berdiri sendiri. Ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu ada Dinas MK, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta bagian umum Pemda yang selalu siap membantu kami. Kami bersyukur sekali, terima kasih Pak Wakil Bupati. Dan ini juga diberikan apresiasi oleh masyarakat. Banyak juga masyarakat-masyarakat kita yang sudah kita tampung ini menyampaikan bahwa ini adalah bentuk pelayanan dan kehadiran pemerintah daerah juga dalam hal ini dalam membantu pengungsian.
1: Menyikapi laporan pihak keamanan bahwa situasi telah kondusif tersebut, Wakil Bupati Boventigul Marlinus menyampaikan bahwa dengan peristiwa yang telah terjadi di Boventigul ini, masyarakat diminta bersama-sama jaga kamtipmas di daerahnya masing-masing, serta tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat meresahkan masyarakat lain. Jika ada hal yang ingin diketahui, tentunya menanyakan langsung kepada pihak keamanan agar informasi yang keluar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk bangunan yang terbakar, pemerintah akan segera membangun kembali sehingga aktivitas belajar anak dan juga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan.
4: Dan mengenai bangunan-bangunan yang telah terbakar, sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah terbakar, terutama gedung sekolah anak-anak kita yang ada di Distrik Magelung. Ke depan kami akan berusaha untuk memprogramkan pembangunan sekolah yang telah terbakar agar anak-anak kita di Magelung dapat mengikuti pelajaran kembali seperti biasa.
1: Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Solidaritas Korowai Batu meminta pemekaran dan pindah administrasi kewilayahan dari Boventigul, Papua Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Laporan disampaikan selengkapnya kembali, Yohanes Degoden.
1: Masyarakat Korowai Batu hingga saat ini terus bersuara sejak 27 Juni 2018 terkait dengan pelayanan dan kepengurusan administrasi mereka yang belum tersentuh baik oleh pelayanan dari pemerintah Kabupaten Boventigul, Papua Selatan. Menurut tokoh pemuda Korowai Batu, Yakobus Murumerei, mereka tidak meminta lebih kepada pemerintah Kabupaten Boventigul. Mereka hanya minta agar diberi surat berita acara pindah wilayah administrasi untuk Korowai Batu ke wilayah administrasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Tengah.
5: Kami dari Solidaritas Masyarakat Korwen Batu minta surat pelepasan berita acara tapal batas khusus untuk ke Korwen Batu berdasarkan dua calon distrik, yaitu Danau Wagi dan distrik persiapan Danau Ki. Sudah diusulkan pada tanggal 27 Juli 2018. Sudah berjalan sekarang, sudah hampir masuk ke tahun berapa sekarang. Sehingga belum ada tanggapan serius di antara dua pemerintah ini.
1: Yakobus secara tegas menyampaikan, selama ini khusus Korwai Batu yang berada di kampung-kampung merasa tertinggal dalam pelayanannya, khusus dalam penggunaan dana Otsus yang mereka belum rasakan. Bahkan jika pemerintah tidak percaya agar dapat turun langsung melihat realita yang terjadi di masyarakat Korwai Batu dengan 10 kampung yang direncanakan untuk dimekarkan, sehingga tidak asal hanya bicara, namun ada bukti, ada pelayanan ataupun tidak.
5: Karena apa? Kami rasa tertinggal. Anggaran otonomi khusus ini, khusus untuk Papua, orang kulit hitam rambut keriting, sudah diberikan dari Jakarta ke Papua. Tapi Papua lain serasa mungkin sudah merasakan anggaran tersebut. Tapi kami khususnya orang Korwai Batu ini, sama sekali kita angkat tangan. Kalau kurang percaya, pemerintah langsung turun lapor dan survei.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Korwai Batu, Yohanes Nius Amikatun, dalam kesempatan itu menegaskan, terkait dengan sebagian wilayah Korowai yang saat ini masuk dalam wilayah administrasi Bovendigul, seperti Korowai Timur dengan pusat ibu kota Waliburu dan Korowai Manulanop dengan pusat ibu kota Sinimburu nantinya, tentu mereka tidak mengganggu hal itu. Bahkan mereka hanya berbicara tentang Korowai Batu dengan dua wilayah yang mereka klaim, yakni distrik persiapan Komenyandare dengan pusat ibu kotanya Danau Kit, serta Korowai dengan pusat ibu kotanya Danau Wage untuk diberikan hak administrasi pelayanannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang.
6: Korowai yang kampung definitif silakan berada. Dan kita juga tidak merugikan teman-teman yang punya pemekaran seperti Korowai Manulanop di Sinimburu. Silakan berjuang. Korowai Timur di Waliburu distriknya boleh untuk Bovendigo silakan urus. Tapi kami mengharap kepada pemerintah dorong kami supaya kami segera buat berita acara untuk tapal batas. Perlu ada mediasi ke 5 bupati dan 2 provinsi, mediasi ke kementerian untuk bahas ini.
1: Yohanes menegaskan faktor pelayanan pemerintah yang agak jauh serta belum tersentuh baik pelayanan kesejahteraan masyarakat di Korowai Batu oleh Pemkab Bovendigul dengan jarak yang jauh, maka mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, agar pelayanannya lebih dekat, sehingga masyarakat di wilayah Korowai Batu dapat terlayani dengan baik kesejahteraan mereka.
6: Kita melihat bahwa kami tidak diperhatikan, dan kami sudah, menurut kami masyarakat, ya kami harus pindah, sehingga ada pelayanan pemerintah, ada perhatian pemerintah, sehingga kita bisa berpendidikan, bersaing dengan daerah lain. Tidak ada fasilitas pendidikan ada di sana, tidak ada fasilitas kesehatan yang tidak ada di sana. Oleh sebab itu kami bergabung di kabupaten lain, dan ada perhatian, ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas pendidikan, ada fasilitas layanan publik, bisa ada di sana. Dengan kebutuhan yang ini, mendasar ini, kami memilih pindah.
1: Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul mendorong pelatihan keterampilan untuk mengurangi pengangguran di Bovendigul. Imam melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya mengurangi angka pengangguran melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, Pilemon Metemko, mengatakan pihaknya memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program pelatihan. Kendati demikian, Disnaker Trans tetap berupaya menjangkau sebanyak mungkin pencari kerja. Ia mengungkapkan persoalan ketenaga kerjaan menjadi perhatian bersama karena jumlah pencari kerja yang tercatat saat ini mencapai ratusan orang.
8: Kita punya anak orang asli Papua pencari ini, jangan hanya mereka terfokus di PNS saja, namun kita melatih mereka sehingga ketergantungan di pegawai negeri sipil kita lama-lama bisa kurangi. Sehingga peristiwa macam kemarin pembakaran gedung BKD ini kan salah siapa? Tapi punya, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab. Ya, selama ini kita hanya fokus di pendidikan formal, sehingga pendidikan non-formal kita jarang lihat.
7: Filemon menjelaskan pihaknya juga telah menyampaikan persoalan tersebut dalam berbagai forum. Ini termasuk rapat bersama DPRK guna mencari dukungan dalam pengembangan program ketenagakerjaan. Menurutnya, pelatihan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga lebih siap memasuki dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Ia berharap dukungan anggaran untuk sektor pelatihan tenaga kerja dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, semakin banyak pencakar memperoleh kesempatan ikuti pelatihan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas P3A Bovendigul prioritaskan pendampingan korban untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan langsung Thomas Jamlen.
9: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengedepankan upaya pendampingan kepada korban dibandingkan sekadar pelaksanaan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul Iqbal Baktiar saat menanggapi meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan khususnya perempuan dan anak. Menurut Iqbal, sosialisasi memang tetap penting sebagai langkah pencegahan, namun dalam kondisi saat ini dibutuhkan adalah kehadiran pemerintah secara nyata melalui pendampingan yang komprehensif bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
10: Kami di sini punya UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Okay. Di UPTD ini salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Selain sosialisasi, bisa dilakukan pendampingan. Karena pendampingan itu lebih penting, saya pikir. Kalau sosialisasi, kita agak kesulitan. Karena sosialisasi ini kan sebenarnya membentuk agen-agen. Jadi ketika yang sudah tahu ini, agen ini nanti akan mensosialisasikan lagi ke agen lain lagi, membentuk agen lagi untuk menekan tingkat kekerasan perempuan dan anak.
9: Iqbal juga menjelaskan DP3A terus berupaya membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurutnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas sektor agar korban memperoleh pelayanannya maksimal. Iqbal juga mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bovendigul masih menjadi perhatian serius. Oleh karena itu pihaknya terus mendorong masyarakat untuk tidak takut melaporkan setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saudara, pelatihan keterampilan di Bovendigul diharapkan melahirkan wirausaha baru orang asli Papua. Selengkapnya disampaikan kembali, Imam.
7: Pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi yang diperuntukkan bagi orang asli Papua diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja terampil sekaligus wirausaha baru. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat buka kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul. Dalam sambutannya, ia mengingatkan peserta untuk ikuti seluruh materi dengan sungguh-sungguh karena keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal penting dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan waktu dan usia produktif untuk membangun usaha, di mana hal tersebut mampu memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.
11: Untuk itu pelatihan komputer, menjahit, perbengkelan merupakan langkah strategis dalam membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan maupun untuk membuka usaha secara mandiri.
7: Menurut Marlinus, semangat kerja keras dan kemandirian merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan formal. Usai menyampaikan sambutannya, Marlinus secara resmi membuka pelatihan komputer menjahit dan perbengkelan tahun 2026 di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Saudara Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul memperkuat kapasitas Orang Muda Katolik atau OMK melalui pelatihan literasi digital dan jurnalistik. Agustina selengkapnya melaporkan.
12: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial, kemampuan memahami serta menyaring informasi menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan literasi media dan informasi digital bagi orang muda Katolik di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kegiatan yang mengusung tema membangun orang muda Katolik yang cerdas bermedia, kritis terhadap informasi dan kreatif dalam berkarya melalui jurnalistik digital. Kegiatan itu berlangsung di Aula Cendrawasih Paroki Hati Kudus Tanah Merah dan diikuti puluhan anggota OMK. Pastor Raymond Esebius Fasak MSC yang mewakili Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul yang terus memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam hal ini Dinas Kominfo yang terus memberikan ruang pembinaan bagi generasi muda, khususnya orang muda Katolik. Menurut Pastor Raymond, peran kaum muda saat ini sangat strategis dalam pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, mereka perlu dibekali kemampuan untuk memahami perkembangan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.
13: Masih banyak juga keprihatinan banyak orang muda belum tepat atau belum bijak, belum cerdas menggunakan media. Supaya orang muda, tersebut orang muda Katolik, ya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang kritis. Nah, kritis. Bisa membedakan, oh ini tidak baik, oh ini baik.
12: Ia juga mendorong para peserta untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik sebagai sarana menyampaikan informasi yang edukatif, inspiratif, dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Bovendigul mengapresiasi kemajuan pendidikan anak usia dini pada wisuda TK Anugrah Terinda. Selengkapnya kembali disampaikan reporter kami Agustina Yuniarsi.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menghadiri dan memberikan apresiasi tinggi dalam acara wisuda dan pelepasan siswa-siswi Taman Kanak-kanak Anugerah Terindah yang berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah. Acara itu menjadi momen istimewa sekaligus bukti nyata perkembangan kualitas pendidikan anak usia dini yang semakin maju di wilayah ini. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Kasih Pembinaan Ketenagaan Bidang Pendidikan Dasar Isbon Tadius menyampaikan rasa bangga dan kekaguman atas penampilan para anak didik yang tampil luwes, penuh percaya diri dan berkarakter. Penampilan kreatif yang ditampilkan mulai dari pembawa acara hingga paduan suara dinilai sebagai hasil nyata dari pembinaan yang matang dan kualitas pengajaran yang baik.
14: Sekarang sudah muncul sekolah yang memang bakal calon sebagai sekolah unggul, dan saya sempat sharing dengan Pak Ketua Yayasan, semoga bila Tuhan semua izinkan, ada sekolah kita yang betul-betul memiliki suatu kualitas yang memang bisa dikatakan. Dan apabila tidak, sekolah lain bisa bersama-sama dan sebagai sekolah percobaan. Itu yang
12: lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan TK Anugerah Terindah sebagai salah satu sekolah yang kini menjadi calon kuat sekolah unggulan di Kabupaten Bovendigul. Dulu menurutnya belum ada lembaga pendidikan yang secara jelas menjadi rujukan utama, namun saat ini sudah muncul lembaga yang memiliki standar tinggi, berpotensi menjadi contoh dan mampu bersaing bahkan dengan sekolah-sekolah ternama di luar daerah. Pihaknya juga menyambut baik rencana besar dari Yayasan Penyelenggara yang berniat niat mendirikan pusat pendidikan terpadu yang bertujuan menjamin kualitas pendidikan yang terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Harapannya, izin pendirian pusat pendidikan tersebut dapat dipermudah dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufnigul Pagi. Demikian penyampaian warta berita daerah pagi ini, saudara. Sejumlah informasi yang Anda simak pagi ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id www.rri.co.id. Pagi ini juga, saudara, saat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual dan juga faktual lainnya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, yang dikemas dalam penyampaian warta berita sentral.

Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Sentral Pukul 3 Jakarta. Selepas ini kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita dalam program Bufnikel Pagi.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah, ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan, kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Jumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dapat tersubsidi. Karena apa yang jelas pengguna BBM non-subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti juga akan menimbulkan dana panjang di tiap SPBU. Karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
4: Terpisah, area manager communication relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong-taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga sekarang itu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Cisarua, agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan kepada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gafir, dengan desa wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua, agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540.000 ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal, Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerja sama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatangan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua bentuk.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Dobel alias Ciki.

0: Kiki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Kiki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Halo, saya Duta.
5: Saya Eros.
6: Saya Adam.
4: Kami dari
7: Shalom Seven.
4: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ditemani Iwan Fals pagi ini dengan Galang Rambu Anarki. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bofendigol pagi. Saudara pendengar Anda masih ditemani saya Indah dari pagi ini. Selepas warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi nanti di pukul 8 kami hadirkan program Sapapsel ya, atau suara aspirasi Papua Selatan. Akan kita relay bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan seperti yang sudah disampaikan di awal, topik yang akan diangkat terkait dengan Siaga Pancaroba 2026 bersama Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satpol PP membangun masyarakat tangguh bencana di Papua Selatan. Nanti akan dipandu oleh presenter Eligianus Mahuse. Selamat pagi untuk Anda yang juga baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja Anda ya. Pagi hari ini masih sedikit malu-malu matahari untuk mengeluarkan sinarnya ya. Tadi sempat panas namun kembali mendung lagi ya. Nanti juga akan kami hadirkan info cuaca pagi ini bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.

kanal informasi dan inspirasi saudara pagi ini juga ya. Kita masih menunggu dari pihak Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika dan juga Tanah Merah, ada Prakirawan ONI pagi ini ya, yang akan menyampaikan info cuaca sekaligus untuk Anda yang lagi menikmati sarapannya pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Selamat memulai beragam aktivitas Anda di hari ini ya, hari Kamis 11 Juni 2026.

Sekaligus sudah mendengar ya, di hari ini hari Kamis 11 Juni ataupun tanggal 11 di bulan 6. Hari ini sepertinya pembukaan ya Piala Dunia 2026 yang juga sekaligus digelar di 3 negara ya. Ada tuan rumah Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada hingga nanti tanggal 19 Juli kurang lebih sebulan ya pegelaran Piala Dunia 2026. Untuk kalian para pecinta bola juga ya, sepertinya lagi menunggu-nunggu event ini. Event sepak bola terbesar dan juga memang event yang memang ditunggu seluruh orang di dunia ya. Menemani Anda juga di tentunya nanti ada informasi-informasi juga dari dunia olahraga akan kami hadirkan untuk Anda ya. Nanti di pukul 9 nanti akan ada rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Siang hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pukul 7:56 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan info cuaca pagi hari ini disampaikan langsung oleh prakirawan ada Oni Saputra.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Baik, selamat pagi Prakirawan Oni. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Prakirawan Oni. Oke, baik pendengar di pagi ini ya. Kita akan coba kembali menghubungi Prakirawan Oni pagi ini untuk mendengarkan langsung info cuaca pagi ini ya. Info cuaca untuk wilayah Tanah Merah tentunya di hari ini, Kamis 11 Juni 2026.
1: Selamat pagi, Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bupendiki dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Nudi Saputra dari BMKG Tanah Merah, dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 25 hingga 31 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 96% dan arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 20 km/jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, itu tadi info cuaca pagi ini disampaikan langsung oleh Prakirawan Oni dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda semua ya yang ingin berkegiatan ataupun beraktivitas di luar ruangan. Kita jelang segmen ataupun program Suara Aspirasi Papua Selatan atau SAPAPSEL tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Satu, kanal inspirasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, kami hadirkan pagi ini Sapa Absel bersama Prof. Reri Merauke.
2: Selamat jumpa kembali bersama kami di sini di Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pagi ini kami kembali menyapa Anda, tidak saja warga yang berada di Kabupaten Merauke. Anda yang berada di Kabupaten Bovendigul, yang berada di Kabupaten Asmat, dan juga yang ada di Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda semua. Kita jumpa kembali dalam Suara Aspirasi Papua Selatan atau yang biasa kami singkat SAPAPSEL. Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga Radio Republik Indonesia Merauke. Nah, pagi ini kita akan membahas bagaimana kita hadapin atau siaga kita terhadap pancaroba tahun 2026. Kita tahu bahwa saat ini cuaca di Kabupaten Merauke dan mungkin saya di seluruh daratan Papua Selatan sedang menghadapi pancaroba. Nah, bagaimana kesiapan kita menghadapi pancaroba ini? Inilah pagi ini nanti akan kita bahas bersama beberapa narasumber yang sudah kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelumnya kami sampaikan kepada Anda bahwa Suara Aspirasi Papua Selatan ini juga disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul, stasiun relay Pemerintah Kabupaten Asmat, dan juga stasiun relay RRI yang ada di Kabupaten Mapi. Saya sapa dulu beberapa narasumber yang hadir di sini. Yang pertama, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamung Praja Papua Selatan, Bapak Elias Refra, Sarjana Sosial Master Manajemen. Selamat pagi Pak Refra, selamat sehat selalu.
3: Selamat pagi untuk semua masyarakat Papua Selatan, terutama rekan-rekan kita yang di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Salam sehat untuk kita semua. Selamat.
2: Dan kesiapsiagaan dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Papua Selatan. Saya sapa juga, selamat pagi Pak Kasdaji.

0: Baik, lalu juga kami hadirkan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bapak Yermias Yakobus Lekruna. Selamat pagi Pak Yermias. Salam sehat juga Pak. Baik, ya pendengar, topik yang kita angkat pagi ini adalah Siaga Pancoroba tahun 2026. Bagaimana kita juga bisa membangun masyarakat yang tangguh bencana di Papua Selatan. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kesiapsiagaan dari rekan-rekan kita yang ada di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana ini, kita juga ingin tahu apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab dari dinas yang dipimpin oleh Pak Elias Refra ini. Bisa jelaskan kepada masyarakat di Papua Selatan ini, Pak, apa tugas dan fungsi dari dinas yang Bapak pimpin ini?
1: Ya, baik, perlu saya sampaikan bahwa dinas, satu dinas ini ada tiga, sebenarnya tiga dinas ini yang langsung ditangani oleh saya sendiri sebagai pimpinannya, kepala dinasnya. Tentu tanggung jawab yang cukup besar yang harus saya laksanakan, namun dengan senang dan bersyukur atas semua kehendak Tuhan, kita tetap melaksanakan sesuai tugas dan fungsi kita, terutama dari kebakaran, bencana, dan Satpol PP. Tiga-tiganya semua ini memerlukan tanggung jawab yang cukup besar, dalam arti bahwa kita saat ini dalam musim kemarau yang cukup panjang, lalu untuk kita menghadapi seperti apa, lalu itu tentang kebakarannya seperti apa, lalu penanganan, pengamanannya seperti apa. Semua ini perlu ada koordinasi dan sosialisasi juga. Kita sudah laksanakan di 4 kabupaten. Tentu semua ini harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Namun masalah yang itu tentu ada dari bencana sendiri, ini kan kita tidak tahu. Bencana kapan saja, di mana saja pasti akan datang. Jadi ya kita bersyukur bahwa Provinsi Papua Selatan sampai saat ini bencana yang tidak terlalu menonjol, yang saat ini ya kita syukuri dan kita doakan supaya tidak ada hal-hal yang dapat membuat kita jadi semakin takut. Suasana saat ini memang musim kemarau, ya tentu masyarakat 4 kabupaten seharusnya menjaga siap siaga, karena ini kita tidak tahu, karena ini kan ada juga ada tangan-tangan yang jahil yang biasa membakar buang apa rokok maupun masalah-masalah akan timbul. Maka disampaikan untuk semua masyarakat bahwa kita sama-sama menjaga, jaga di lingkungan kita, daerah kita, kabupaten kita, provinsi kita, supaya ini terjaga dengan baik, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan kita semua. Jadi hal kedua tentang keamanan pun demikian. Ini Satpol PP kan cukup banyak, apalagi dinas saya saja sudah sekitar 200 sekian yang harus saya pimpin, 269, ya memang cukup banyak anggotanya, ya, dan memang saat ini terbanyak yang masih ikut prajab. Jadi persoalan-persoalan pasti ada, tetapi pada intinya kita bisa atasi dengan hal-hal yang baik, karena memang kerja dengan tulus. Pekerjaan yang tulus saya percaya dan saya yakini, karena semua ini kehendak Tuhan dan kita akan bekerja dengan hati, semua akan diatasi dengan baik. Ini pengalaman karena 7 tahun lebih di Kasat Merauke, lalu naik di provinsi masih jadi Kasat juga. Ini dulu kan di kabupaten hanya Kasat Satpol PP dan kebakaran. Sekarang tambah lagi satu lagi adalah bencana. Jadi memang ada tiga yang harus saya tangani di sana. Dengan keadaan seperti ini kita tetap berhati-hati, karena saat ini ya kita semua tahu bahwa pemerintah sekarang ya kita semua dengan kesulitan yang ada, dana pun terbatas, kita tidak bisa buat banyak. Tapi pada intinya apa yang kita bisa membantu, bisa berbuat, ya kita harus buat. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Baik, Pak Elias. Ini menyangkut topik kita dan juga kita membahas di bagaimana kesiapan kita semua. Tidak hanya kesiapan yang dilakukan dinas yang Bapak pimpin ini, tapi juga masyarakat kita menghadapi Pancaroba 2026 ini. Dari amatan Bapak, Pancaroba di Kabupaten Merauke atau keseluruhan di wilayah Papua Selatan, apa potensi yang bisa terjadi di Pancaroba ini, Pak Elias?
1: Ya, pertama masalah kebakaran ya. Jadi kalau kita lihat di Kabupaten Merauke maupun Kabupaten Asmat, Asmat itu yang sangat rawat, dua kabupaten adalah Mapi dan Asmat. Jadi ini yang kita perlu hati-hati karena hotspot yang sekarang kita lihat di layar kita ya terjadi di Merauke ya, ada sudah 5 itu hotspotnya. Jadi kita harus hati-hati karena ini bisa berkembang di kabupaten yang tadi saya sampaikan. Supaya kan memang harus kita semua berhati-hati dengan situasi dan kondisi saat ini. Saya kira itu yang saya perlu sampaikan untuk masyarakat, berjaga-jaga dan harus kita semua waspada karena bencana kapan saja bisa datang. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Elias. Saya ke Pak Kastaji. Pak Kastaji, kalau kita lihat ya, musim Pancaroba ini, musim kemarau dan musim penghujan ini di Pancaroba, di Kabupaten Merauke, Mapi dan Asmat ini, apa potensi yang paling sering terjadi nih Pak di musim Pancaroba ini Pak?
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI yang budiman, perlu kami sampaikan bahwa musim Pancaroba 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, seperti kita lihat bahwa potensi yang ada di dalam musim-musim ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang merupakan tanggung jawab penanggulangan bencana dan kekeringan. Tentunya di situ, di dalam musim ini, Pancaroba ini ada turunannya yang yaitu mungkin yang sering terjadi adalah mungkin ISPA dan terjadi kekeringan, kekurangan air bersih seperti itu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi, kita perhatikan, dan ini tidak bisa kita laksanakan sendiri. Tentunya kita kolaborasi dengan multisektor, baik TNI, Polri, Basarnas maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Demikian yang saya sampaikan.
0: Baik, ini menyangkut kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Pancaroba. Situasi semacam ini, masyarakat kita ini apa yang harus kita lebih waspadai, Pak?
2: Baik, jadi yang kita antisipasi, kita sudah sosialisasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat luas, baik melalui media sosial maupun bertatap muka langsung, tentang bahaya kebakaran maupun potensi-potensi bencana kekeringan. Dan ini kita sudah sampaikan ke, baik melalui media WA Group maupun Facebook dan TikTok, itu kami juga punya untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa siap-siaga dalam menghadapi bencana kekeringan, dan kita harus menghemat air pada saat ini karena apabila terjadi kekeringan tentunya kita semua nanti kekurangan air bersih maupun potensi-potensi yang lain.
0: Demikian. Baik, ini cukup unik daerah kita ini. Kalau musim hujan, kita tergenang air lah. Kalau banjir ini kan range waktunya agak panjang lah. Beberapa kawasan selalu terendam sama banjir. Kalau musim hujan terbanjir atau kegenangan air, musim kering, musim kemarau, kita kekeringan air. Lalu juga terjadi potensi-potensi kebakaran-kebakaran hutan yang ada juga disengaja karena dibakar oleh oknum-oknum masyarakat, dan juga ada juga karena faktor alam. Nah, menyangkut dengan ketentraman masyarakat dan juga ketertiban umum, saya ke Pak Yermias. Kalau Anda melihat, apa seharusnya yang masyarakat harus misalnya mewaspadai atau masyarakat harus menjaga diri terhadap potensi-potensi bencana ataupun sesuatu yang bisa terjadi saat musim Pancaroba ini, Pak Yermias?
3: Baik, pertama-tama saya mengucapkan panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Esa karena atas perlindungannya kita dapat bisa bersama-sama berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi untuk warga masyarakat Provinsi Papua yang berada di empat kabupaten Merauke, Boven, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Perlu kita ketahui, sesuai dengan tupoksi kita, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Kasat, mohon izin, tugas Satpol PP itu ada tiga secara teknis, penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan peraturan daerah, perlindungan masyarakat, dan ketentraman ketertiban umum. Terkait dengan topik kita pada hari ini untuk bagaimana kita mengantisipasi bencana, pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja itu kita tetap berkolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten. Mengacu ke PP 106 sesuai dengan kewenangan, kita pemerintah provinsi Papua dalam hierarki pemerintahannya, kita tugasnya cuma mengawasi dan membina. Dan kalau secara teknis eksekutornya ada di kabupaten. Mungkin diharapkan kepada empat kabupaten ini kita bisa dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ini, kita harus ada namanya K3, komunikasi, koordinasi, dan komitmen untuk mengantisipasi terkait dengan pada pagi hari yang kita bicara ini. Bagaimana sebelum terjadi pasca bencana itu, sebelum terjadi bencana kita harus mengantisipasi, mitigasi, dan pasca bencana telah terjadi.
0: Baik, menyangkut penegakan aturan kepada masyarakat kita terkait dengan tupoksi Anda sendiri, apa yang sudah dilakukan bidang Anda sendiri untuk menyadarkan masyarakat kita, terutama soal penegakan aturan ini berkaitan dengan lingkungan mungkin semacam itu?
3: Baik, mungkin terkait dengan penegakan perda, untuk sementara ini kan kita ke provinsi baru. Apalagi kita menghadapi refocusing efisiensi anggaran. Itu juga yang membuat bagaimana sesuai dengan kita punya tupoksi dalam hierarki pemerintahan ini, kita untuk menjalankan tugas bagaimana kesadaran masyarakat terkait dalam yang tadi saya sampaikan secara teknis, meningkatkan perda kesadaran masyarakat untuk bagaimana mengantisipasi peraturan-peraturan yang sudah ada di Provinsi Papua Selatan yang kita sudah tetapkan. Mungkin diharapkan kepada empat kabupaten yang tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa kita bangun komunikasi yang baik dan hidupkan kembali lagi Linmas, karena dia mungkin dari hierarki pemerintah, dari standar satuan pengamanan, dia yang paling terendah, tapi dia yang paling garda terdepan. Kalau bisa mungkin kita optimalisasi kembali, kita berdayakan supaya mengantisipasi yang tadi dalam penegakan perda. Karena dengan era perkembangan iptek, teknologi ini, masyarakat kita mindset cara berpikirnya berubah. Sehingga hal-hal itu perlu diantisipasi ke depan. Mungkin itu aja demikian.
0: Pak Yermes, bagaimana koordinasi dari provinsi sendiri terhadap rekan-rekan kita yang ada di daerah menyangkut apa yang tadi Anda sampaikan ini, Pak?
3: Tadi yang saya sampaikan bahwa koordinasi kita ini yang mungkin agak sedikit miss sesuai yang kita punya tupoksi masing-masing. Untuk diharapkan kepada teman-teman kita yang ada di kabupaten, diharapkan ke depan, apalagi kita ini kan kita tahu bahwa Provinsi Papua Selatan ini kan provinsi yang baru. Kalau bisa kita hadir ini untuk melayani masyarakat, bagaimana ke depannya untuk kita mengantisipasi pada pagi hari ini terkait dengan topik kita, dari mulai perencanaannya, pelaksanaannya, penganggarannya, pelaksanaan, dan evaluasi. Itu yang kita perlu, karena kita tidak bisa jalan tanpa anggaran yang ada juga.
0: Baik, terima kasih Pak Yermias. Saya kembali ke Pak Elias, Pak Refra. Ini pancaroba ini, apa dari amatan Anda, apa potensi yang paling sering terjadi ketika kita menghadapi pancaroba ini? Selain kita tahu pasti bahwa kalau di Kabupaten Merauke ini kebakaran hutan-hutan yang ada di sini, terus kekeringan. Nah, dari amatan Anda di wilayah-wilayah Papua Selatan ini, apa yang paling sering terjadi di pancaroba ini, Pak Reva.
1: Nah, tadi sudah disampaikan dua hal yang paling penting adalah kebakaran dan kekeringan. Ini dua hal ini yang perlu diperhatikan. Tentu tidak ada yang lain yang bisa kita amati secara langsung, tapi ini yang perlu dijaga. Ini harus kita sama-sama menjaga, karena menjaga lingkungan, menjaga mulai dari dapur kita lah. Jadi harus dijaga semua. Karena ini kan musim panas seperti ini kan repot. Kalau terjadi kebakaran itu sangat berbahaya. Karena itulah yang tadi sampaikan dari awal, rekan-rekan sudah sampaikan, memang ada dua hal yang paling penting adalah kita perhatikan ibu-ibu yang di dapur, perhatikan masalah kompornya, lalu di hutan pun ya jangan ada yang bakar sembarangan. Artinya ini kan hal yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh kita semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan hal lain mungkin ya seperti mungkin ke depan juga kita tidak tahu masalah bencana ini datang kapan. Yang tadi awal saya sampaikan, bencana kan terjadi di mana saja, kapan saja pasti bisa terjadi. Ya selama ini kan tadi di Kabupaten Provinsi Papua Selatan kita hanya alami ya mungkin banjir, tapi tidak banjir rob, tapi tidak terlalu juga. Lalu hanya yang saat ini kita hadapi adalah pancaroba atau kemarau panjang yang perlu kita waspadai semua masyarakat empat kabupaten, supaya semua ini kita bersatu padu memperhatikan itu. Jadi kita ini hanya sebagai pelaksanaan di lapangan, artinya kan dipercayakan oleh pemerintah untuk kita melaksanakan tugas itu, tapi tentu pasti banyak hal-hal yang kendala-kendala yang cukup banyak yang tadi disampaikan Kabid tentang ketentraman. Ini kan tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau memang terjadi, kita seperti apa? Lalu selesai seperti apa kita lakukan? Ini kan dua hal ini juga harus diperhatikan baik-baik, apalagi dengan anggaran yang saat ini terbatas, memang sangat sulit. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk semua waspada apa yang disampaikan, supaya mereka kita semua bisa memperhatikan ke depan dalam waktu yang cukup panjang ini. Artinya ini prediksi-prediksi yang kita lihat, tetapi ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
0: Oke. Okay. Baik. Pak Refra, menyangkut mitigasi bencana dan juga penanganan bencana, bagaimana sinergitas instansi ataupun dinas yang Bapak pimpin ini dengan teknis-teknis yang lain, Pak?
1: Ya, ini kan semua stakeholder kan ada, kita kan bukan hanya kita saja. Ini pasti melibatkan TNI, Polri, maupun dinas terkait. Dan memang sudah SK-kan oleh gubernur ya. Jadi memang sudah ada SK tim itu. Jadi kalau terjadi sesuatu pasti kita saling koordinasi untuk melaksanakan itu. Kalau penanganannya, ini kan belum terjadi hal-hal yang belum diinginkan ya. Kalau terjadi, jelaskan tadi yang saya sampaikan, ini kan sudah ada tim. Tim dari provinsi sudah ada, melibatkan kabupaten, semua kita stakeholder harus kita sama-sama bekerja, tidak mungkin kita sendiri. Kalau apa yang lainnya, tidak mungkin lah. Jadi hidup ini pasti kita saling menolong dengan yang lain, tidak mungkin. Jangankan itu, makan minum saja kan orang lain yang kerja, baru kita makan. Jadi saling menolong itu satu sisi yang kita harus lihat bahwa semua koordinasi jalan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini kan kita standby, karena kita dipercayakan ya, kita tetap menjaga itu semua, dan kita pasti koordinasi kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita pasti koordinasi dengan instansi terkait.
0: Kira itu. Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke, dan kita masih dalam suara aspirasi Papua Selatan. Kami menyapa Anda kembali yang berada di Kabupaten Bovendigul, yang berada di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung bersama kami. Pagi ini kami membahas bagaimana kita siaga pancaroba 2026. Di studio kami masih ada tiga orang narasumber dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja. Ada Bapak Elias Refra, dan juga ada Pak Kastaji, dan juga ada Pak Yermias Yakobus Lekruna. Saya ke Pak Kastaji, Pak Kastaji, jauh lebih penting tentunya kita bisa mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana masyarakat lebih siap, tidak hanya menghadapi pancaroba, tapi bagaimana ketika bencana datang, atau minimal sebelum bencana datang atau pencegahan terhadap bencana. Nah, apa yang dilakukan dari pihak Bapak sendiri terhadap bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita untuk misalnya peduli lingkungan ataupun juga siap siaga ketika terjadi bencana ataupun juga memitigasinya dari awal-awal.
2: Baik, terima kasih. Ya, kami dari penanggulangan bencana, kita menjalankan amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP 21 tahun 2028 tentang implementasi penanggulangan bencana. Sehingga itu dilakukan dari mulai pasca pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Nah, kami sudah melakukan mitigasi. Ya, mitigasi ini kita mitigasi ada dua.

0: adanya KIE ini ya, program KIE ya, komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat ini, kita harapkan bahwa kita nantinya terbentuk kampung tangguh bencana, bencana dan keluarga tangguh bencana. Di sini yang kami siapkan untuk masyarakat siap siaga dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat yang menerima program resiliensi ya, resiliensi ini berkelanjutan, masyarakat dalam hal bisa mengevakuasi diri apabila terjadi bencana yang mungkin mengancam kita semua di Provinsi Papua Selatan. Demikian.
1: Baik, Pak Kastaji, dalam edukasi yang dilakukan kepada masyarakat kita, bagaimana keterlibatan misalnya tokoh-tokoh adat kita ataupun tokoh-tokoh agama kita di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah yang Anda lakukan edukasi ini, Pak?
0: Baik, ya, selama ini baik, semua koordinasi, kolaborasi yang kita dilakukan di kampung juga sudah sangat baik.
1: Artinya keterlibatan tokoh-tokoh ini juga diikutkan dalam edukasi ini terhadap masyarakat kita, Pak?
0: Iya, kita libatkan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, karena ini juga kita antisipasi bencana konflik sosial. Nah, itu juga kita antisipasi, kita libatkan semua unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berada di PPS ini.
1: Baik. Saya ke Pak Yermias, menyangkut ketertiban umum kita ini. Kalau Anda amati atau apa yang perlu masyarakat kita ini perlu kita jaga bersama terkait dengan ketertiban-ketertiban umum yang menyangkut soal kesiapan kita dalam menghadapi pancaroba ini, Pak Yermias.
2: Baik, terkait dengan ketertiban-ketertiban umum, kebetulan 2024 itu kita sudah dengan keterbatasan anggaran, kita sudah melakukan pemetaan peta trantip. Di Merauke, khususnya di Kabupaten Merauke ini terdapat 60 titik rawan. Mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui yang sering terjadi, yang di follow up di Facebook, di TikTok. 60 titik rawan ini bagaimana sesuai dengan tupoksi kita, kita memperdayakan masyarakat dari baik itu dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, supaya kita sama-sama bersinergi dengan masyarakat mengantisipasi mereka sebagai mitra pemerintah mengantisipasi gangguan atau ancaman ketentraman dan ketertiban umum, baik itu mungkin penyebabnya dari miras maupun mungkin kalau perlu kita ketahui juga yang informasi yang beredar bahwa ada juga ganja. Kalau bisa diharapkan untuk empat kabupaten ini kita sama-sama kembali berkomunikasi, hidupkan di setiap 60 titik ini menjadi referensi untuk 3 kabupaten di luar kita. Karena kalau terkesan saya sebagai kepala bidang ketentraman ketertiban umum, analoginya kalau kita mau jadikan masyarakat itu sebagai objek, sampai kapanpun mereka tetap potensi-potensi itu akan muncul. Kalau bisa diharapkan kepada kita sama-sama, baik empat kabupaten ini, masyarakat itu dijadikan subjek yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai pelaku toh, dalam mitra pemerintah untuk bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
1: Baik, ini menyangkut ketertiban umum, pendekatan apa yang Anda lakukan terhadap masyarakat kita ini, Pak Yermias?
2: Baik, yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa 60 titik ini kita sudah melakukan yang keterbatasan anggaran, kita sudah melakukan pemetaan peta trantip, sudah pendekatan dengan siapa-siapa yang menjadi biasa kotaknya pelaku, pentolan di situ. Mereka sudah welcome, yang tadi saya bilang bahwa nanti kita buat struktur. Mereka menjadi subjek mitra pemerintah dalam bagaimana penyelenggaraan pemerintah terhadap ketentraman ketertiban umum untuk mengantisipasi yang tadi

0: tanyakan. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, masih bersama kami di Suara Aspirasi Papua Selatan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku kerungu wakalamu, tombo kangen. Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Merauke, kembali bersama kami dalam Suara Aspirasi Papua Selatan. Anda masih bersama kami dan kami ajak Anda untuk berpartisipasi bersama tiga narasumber kita pagi ini. Silakan Anda bisa menggunakan pesawat telepon kami di 0971-333-0745. 0971-333-0745, tiganya tiga kali, 0745, 0971-333-0745. Topik yang kita bicarakan pagi ini bersama tiga narasumber kita menyangkut siaga pancaroba tahun 2026, bagaimana kita membangun masyarakat yang tangguh bencana di Papua Selatan. Masih bersama kami di sini, Bapak Elias Refra, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Papua Selatan. Dan juga ada Bapak Astaji, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, lalu juga ada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Yeremias Yakobus Lekruna. Saya kembali ke Pak Elias Refra. Masyarakat kita ini tentunya hidup sudah lama dalam kehidupan yang juga punya aturan-aturan secara adat, bagaimana menjaga lingkungan dan juga bagaimana menjaga kehidupan bermasyarakat, sehingga dari dulu kita tahu juga ada beberapa adat-adat yang dilakukan masyarakat kita bagaimana menjaga lingkungan. Contoh misalnya kalau kita di kabupaten ini ada beberapa dusun-dusun yang dilakukan misalnya sasi-sasi adat, menyangkut tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh mengambil hasil alam yang berlebihan. Nah, ini juga merupakan edukasi ataupun juga merupakan aturan-aturan yang sudah ada di kehidupan masyarakat. Kalau Anda amati dengan aturan-aturan ini, apakah aturan-aturan yang dilakukan masyarakat adat kita yang ini juga cukup bisa mendukung misalnya soal bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sehingga menghindari terjadinya bencana-bencana yang potensinya bisa terjadi kapan saja ini, Pak Elias Refra?
1: Baik, saya kalau bicara tentang adat
0: ini, mungkin kita tahan dulu Pak, ini kebetulan ada telepon yang masuk ini, kita dengar dulu. Baik, selamat pagi, halo. Selamat pagi. Oh ya, mungkin teman-teman agak sedikit gangguan kali. Dicoba kembali. Halo, selamat pagi. Ada yang masuk? Baik, sementara lagi dicoba diatasi dan diperbaiki rekan-rekan kami. Dan silakan Pak Refra bisa dilanjutkan tadi yang bisa disampaikan.
1: Ya, artinya kalau kita bicara masalah adat, saya tidak masuk ke arah itu karena setiap daerah itu punya adatnya masing-masing. Kalau masuk namanya kata adat, ini kan saya sangat takut karena memang saya tidak punya adat yang memang untuk kita bicarakan di sini. Tetapi pada intinya adat itu sangat baik untuk masyarakat karena sudah diatur dari moyangnya. Moyang-moyang sudah atur bagaimana kehidupan kita dalam menjaga lingkungan. Tetapi pada intinya ya kita semua mau menjaga, tetapi kalau pemerintah seperti sekarang ya rasanya tidak ada juga kan. Jadi kan kita bicara adatnya hati-hati karena ini sangat sakral bagi kita sebagai anak-anak adat. Apalagi kita mau bicara adat orang lain kan tidak mungkin. Saya tidak bisa untuk bicara masalah adat. Tetapi kalau memang secara umum ya kita mengharapkan supaya adat itu tetap kita hormati dan kita sama-sama laksanakan bila mana ada adat-adat yang bisa untuk melindungi dia punya wilayahnya masing-masing, kita harus hormati karena memang itu wilayah kita. Dan ini adat mereka, kita kan tidak mungkin masuk ke adat itu, tetapi kita menghormati dan kita hargai sebagai anak adat. Dan adat itu sendiri, ini apalagi wilayah Papua ini kan bicara adat ini kan luas. Ada berapa 7 adat istiadat yang memang harus kita hormati semua itu. Lalu masalah lingkungannya, kita semua mau ingin lingkungan jangan merusak, tetapi ya kenyataannya tidak seperti itu juga. Maka kita juga harus hati-hati dengan topik yang masalah adat dan juga lingkungan. Saya tidak masuk ke sini. Terima kasih.
0: Baik, ini ada masyarakat yang bergabung. Ada Ibu Erni di Sepadem. Selamat pagi narasumber, saya Ibu Erni di Sepadem. Ingin sarankan saja, kalau bisa mungkin Satuan Polisi Pamong Praja bisa adakan kerjasama dengan pihak lain, khusus untuk patroli rutin lingkungan sekitar atau hutan-hutan kita dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang suka bakar hutan sembarangan, buang puntung rokok dan lain-lain ini bisa dikontrol baik. Apalagi saat ini sudah masuk musim kemarau, sumber air pun semakin jauh. Begitu, terima kasih katanya. Siapa yang mungkin bisa menjawab? Pak, mungkin Pak Refra dulu, baru nanti Pak Yermias. Silakan Pak Refra.
1: Ya baik, saran yang paling baik tentu kita mengharapkan seperti itu, artinya ada kerjasama dengan pihak lain. Tetapi kembali lagi yang tadi kita sampaikan bahwa ini penganggaran sekarang kan kita tambah susah kita. Jangan untuk BBM saja, untuk di mobil sudah tidak mampu. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ini sangat riskan sekali. Saya sependapat dengan Ibu, punya saran dan pendapat itu sangat baik. Karena itu perlu sama-sama dengan pihak lain untuk kita sama-sama patroli. Saya sangat setuju apa yang disampaikan. Kita menginginkan seperti itu supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu.
0: Baik, Pak Yermias mungkin bisa ditambahkan. Ini usulan dari Bu Erni di Sepadem ini, Pak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Erni. Ini terkait dengan Ibu Erni punya pertanyaan, saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat. Mungkin seperti yang tadi saya kembali lagi bahwa untuk mengantisipasi terhadap bagaimana lahan yang dibakar atau terjadi kebakaran terhadap orang-orang yang dengan sengaja tidak bertanggung jawab, perlu diketahui dan digarisbawahi bahwa yang tadi saya bilang bahwa kalau bisa kita sama-sama bersinergi dengan kabupaten, ada komunikasi, berinteraksi bagaimana sesuai dengan kita punya tupoksi, komunikasi, koordinasi dan komitmen untuk mengantisipasi bagaimana dengan pancaroba ini ke depan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Karena kalau kita tidak jalankan komunikasi sesuai dengan kita punya kewenangan masing-masing dan melibatkan masyarakat yang perlu, yang tadi saya sampaikan bahwa tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, masyarakat ini kita terkesan menganggap mereka sebagai objek, saya rasa juga tidak bisa. Kalau bisa mereka menjadi subjek, pelaku juga dalam bagaimana mengantisipasi hal-hal yang pada pagi hari ini kita bicarakan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, waktu dan tempat saya.
0: Baik. Ya pendengar, Anda bisa kembali menggunakan pesawat telepon kami di 0971-333-0745, 333-0745, 0971 tentunya kode areanya 333-0745. Kita membahas soal bagaimana siaga pancaroba tahun 2026 dalam program siaran kita bersama Provinsi Papua Selatan dalam Suara Aspirasi Papua Selatan. Saya ke Pak Kastaji. Pak Kastaji, kita tentu juga tahu bahwa ada komunitas-komunitas pencinta lingkungan yang ada di, tidak hanya di Kabupaten Merauke, tapi di Papua Selatan ini hampir merata. Dan juga ini banyak diisi juga oleh pemuda-pemuda kita yang punya potensi yang sangat besar dan peduli terhadap lingkungan. Adakah keterlibatan mereka diajak juga bagaimana untuk menjaga lingkungan kita, atau juga bagaimana bersama-sama dari dinas yang ada di provinsi ini untuk bersama-sama menghadapi atau memitigasi bencana kita ini, Pak Kastian, Kastaji?
3: Baik, terima kasih. Pemirsa pendengar RRI di mana saja berada, kami melakukan mitigasi bencana ini tentunya selalu melibatkan semua unsur, ya termasuk di sini ormas-ormas juga, ormas-ormas juga biasa yang kita libatkan juga selalu dari organisasi-organisasi Orari atau Rapi atau tokoh pemuda dengan termasuk yang pemerhati lingkungan tadi. Itu kita libatkan sehingga organisasi-organisasi ini bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan mitigasi baik melalui media-media cetak atau media medsos yang dimiliki masing-masing. Karena kita sudah selalu memberikan peringatan dini, ya peringatan dini. Kalau dari BMKG memberikan peringatan dini, terus kami lanjutkan ke media-media yang pemerhati lingkungan maupun pemuda-pemuda maupun adat yang selalu memberikan juga kontribusi kepada pemerintah provinsi. Dan kini juga kita selalu koordinasi dengan kabupaten, BBBD kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan untuk selalu menggandeng, berkolaborasi dengan itu tokoh masyarakat, tokoh-tokoh semua ya, tokoh termasuk organisasi masyarakat ini. Mungkin demikian yang saya sampaikan.
0: Baik. Pak Yermes, menyangkut soal ketentraman, maksud kami ketentraman dan ketertiban umum untuk masyarakat kita. Sebenarnya langkah kecil apa yang perlu masyarakat lakukan sehingga soal ketentraman dan ketertiban umum bisa kita jaga bersama ini dalam amatan-amatan Pak Yermes sendiri ini. Apa yang perlu dijaga sama masyarakat kita ini?
2: Baik, yang mungkin diharapkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan, 4 kabupaten, Merauke, Mapi, Asmat, dan Mopedigul, yang perlu diketahui untuk masyarakat terkait dengan ketentraman-ketentraman umum, yang tadi saya sampaikan dari awal bahwa lebih terdahulu kita mawas safety security terhadap diri kita sendiri, karena yang tadi saya bilang bahwa dengan perkembangan iptek era digital ini, anak-anak kita kalau tidak diawasi oleh orang tua masing-masing, dengan perkembangan ini mereka sudah, cara berpikirnya sudah berubah. Akhirnya yang tadi saya sampaikan bahwa Merauke ini terdapat 60 titik yang sudah terjadi tindakan kriminal, penyebabnya karena itu miras, konsumsi minuman keras, ganja, sehingga penyebab itu yang mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal sampai terjadi pembunuhan. Jadi perlu diketahui bahwa sekali lagi untuk warga masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Papua Selatan lebih mengedepankan keamanan diri sebelum kita mengamankan orang lain. Itu yang mungkin perlu saya tekankan, karena dengan perkembangan ini membuat mindset cara berpikir kita, anak-anak kita, cara berpikirnya jadi berubah. Mungkin itu saya demikian.
0: Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita dalam dialog ini, saya bacakan lagi kembali Pak Refra, ini ada yang sudah masuk dari Pak Joni di Kudamati. Saya mau bertanya, saat ini kan musim kemarau, banyak masyarakat yang sudah mulai membersihkan lahannya dengan cara membakar lahan. Apa yang dilakukan dinas untuk mengantisipasi titik-titik hotspot api ini agar tidak terlalu banyak dan juga tidak bisa tidak menimbulkan bencana? Ini dari Pak Joni di Kudamati. Silakan Pak Refra.
1: Ya, baik. Perlu diperhatikan memang hal yang sekarang terjadi ya. Ini kan mereka ada hal yang perlu diperhatikan karena begini, yang ada yang membakar untuk buat kebun, itu kebiasaan kita. Ada juga yang bakar di hutan untuk mungkin rumput yang muda supaya bisa mencari binatang kan gampang. Ini biasa terjadi. Jadi kalau pencegahan yang tadi sudah disampaikan dari awal ya, dari kita untuk kita. Kalau masyarakat tidak sadar, ya pasti terjadi sedemikian. Lalu kalau kita mau bilang, oh harus kita datang untuk ini kan hal tidak semudah itu, ya kan? Dan kita juga tidak tahu kapan terjadi yang tadi awal, terjadi di mana pun kita kadang-kadang bukan Tuhan, lalu kita tahu ini terjadi di sana, lalu kita harus segera ke sana. Kalau memang besar, nah itu pasti kita pasti ada, karena memang ini tugas kita. Tetapi halo yang hanya kecil-kecil untuk bakar, untuk mungkin buat kebun, kadang-kadang kan tidak mungkin kita jangkau itu. Kan seperti itu. Jadi jawabannya, terima kasih karena ini kan untuk kesadaran kita semua, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, ada lagi nih Pak, dari Pak Burhan di MAPI. Selamat pagi Bapak-Bapak Satpol PP, sehat selalu. Ini dengan Bapak Burhan di MAPI. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi ini punya strategi juga untuk mengantisipasi dampak besar akibat bencana di 4 kabupaten, entah itu bencana kebakaran atau banjir. Terima kasih. Ini strateginya yang ditanya ini Pak. Siapa ini? Pak Refra mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Burhan di MAPI Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Burhan. Ini semua hal yang tadi kita sudah sampaikan cukup panjang lebar. Tentu yang disampaikan dari Pak Kastaje maupun Kabid Satpol sendiri, ya dari kita sendiri harus kita menjaga kita punya lingkungan. Jangan ini strategi kan dari kita. Kalau memang kita tidak mau menjaga, jelas akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu saja yang kita perlu tekankan, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Kabid bencana Pak Kastaje maupun Kabid Satpol. Jadi memang Satpol itu sangat penting. Penting dalam arti bahwa dia juga harus turun di lapangan juga untuk melihat, apalagi ini kan eksekusi kan kabupaten, provinsi ini hanya kan pembina dan mengawasi semua kegiatan yang ada di kabupaten. Lalu memang tidak pasti provinsi pun turun, karena bukan mereka saja, kita yang mengeluarkan izin kita juga bisa turun di kabupaten itu sendiri. Jadi sekarang kan ada komunikasi kerjasama antara institusi Satpol PP, empat kabupaten, saya provinsi Papua Selatan. Ini kan kita punya anggaran masih terbatas, sebenarnya ada raker provinsi supaya kita sama-sama duduk, sama-sama kita mengatur strategi yang tadi disampaikan, bagaimana cara untuk kita mengamankan kita punya daerah masing-masing, ya mari sama-sama. Tapi ini anggaran kita bicara terakhir di anggaran itu. Anggaran ada, semua kegiatan pun kita lakukan. Kita buat program biar banyak, tapi kalau anggaran terbatas kita mau buat apa sebenarnya? Kan tidak mungkin juga, tidak dipaksakan. Tapi setidaknya kita menjaga lingkungan dengan apa yang saat ini kita alami, ya kita sama-sama menjaga strateginya. Kita sampaikan edukasi yang tadi disampaikan dari Kastaje maupun Kabid Pengamanan Pak Rekruna. Ini semua ini kan kita semua harus ada koordinasi. Komunikasi yang baik pasti semua pasti berjalan. Itu strateginya. Kalau memang kita tidak laksanakan, berarti kan kita diam diri, ya pasti berarti pasti kan tidak laksanakan. Saya kira itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Burhan. Mungkin bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Elias Refra tadi. Dan pendengar, sebelum saya akhiri perjumpaan kita dalam aspirasi atau suara aspirasi Papua Selatan, saya berikan kesempatan pada narasumber kita untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat Papua Selatan. Silakan Pak Yermias, Anda mau menyampaikan apa kepada masyarakat Papua Selatan kita? Silakan.
2: Baik, diharapkan untuk semua warga masyarakat pemerintah Provinsi Papua Selatan, khususnya 4 kabupaten, MAPI, Boven, Asmat, dan Merauke, untuk kembali kesadaran masing-masing dari tingkat keluarga bagaimana mengantisipasi pada pagi hari terkait dan

0: hal-hal yang tidak diinginkan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Ini itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Baik, terima kasih Pak Yermes, dan selanjutnya Pak Kastaji, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada warga masyarakat Papua Selatan, pendengar RRI yang budiman dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bobendigul, dan Kabupaten Merauke. Kami dari penanggulangan bencana selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, baik bencana alam maupun non-alam yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi di Provinsi Papua Selatan. Jadi dimohon kepada warga masyarakat juga bisa mengakses ke media-media sosial milik penanggulangan bencana. Di situ juga disampaikan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi bencana banjir, menghadapi kebakaran hutan dan lahan, menghadapi bencana yang lain-lain juga. Jadi mohon proaktif masyarakat juga mencari informasi atau membaca kami punya media sosial yang sudah kami laksanakan di PPS. Dan tentunya di dalam mitigasi bencana ini tentunya kita jangan berharap dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Karena terbukti hasil kajian bahwa 33% keselamatan diri kita dalam bencana itu adalah dari diri kita sendiri. Orang lain hanya 1%. Sehingga mari kita sama-sama warga masyarakat untuk kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana bila terjadi di sekeliling kita. Demikian, terima kasih kepada warga masyarakat dan salam tangguh, selamat pagi.
1: Baik, selanjutnya Pak Elias Rera, silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih pertama untuk studio dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Mapi dan Bovendigul. Dengan kesempatan hari ini kita bersyukur, berterima kasih untuk Tuhan bahwa pagi hari kita bisa bertemu, biar lewat suara, tetapi semua ini untuk kebaikan kita bersama, untuk Papua Selatan, untuk maju ke depan. Lalu kita tetap semangat menjaga diri, apa yang telah disampaikan dua rekan, yang harus kita menjaga diri itu utamakan, yang perlu kita waspadai hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, terutama masa kemarau panjang ini. Mudah-mudahan Tuhan tetap melindungi kita dan menjaga kita sekalian untuk kita punya provinsi yang baik dan maju ini. Ke depan tetap kita jaya bersama. Semangat dan selamat berpisah untuk semua sementara dari 4 kabupaten. Mudah-mudahan ke depan kita akan berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, demikian dialog interaktif kita dalam Suara Aspirasi Papua Selatan bersama narasumber kita yang ada di pagi hari ini terkait dengan Siaga Pancaroba 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berpisah dan kita akan berjumpa kembali di Suara Aspirasi Papua Selatan di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufendi Gul Pagi. Saudara, demikian segmen Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan pagi ini bersama Prosater RW Merauke Siaga Pancaroba 2026. Bufendi Gul Pagi ini sekaligus saya Indadari pamit undur diri. Kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, rekan Van Octavia menemani Anda selanjutnya dalam program Bufendi Gul Siang. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas di pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Sampai jumpa.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki